0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate tekositik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
2: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
1: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
2: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
1: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
2: Jangan, stop. Kita tuh nggak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
3: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Jamu-jamu. Jamune, Mas. Jamune, Mbak. Tombo watuk, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Senin 7 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Dan untuk di wilayah Pahandut di sekitaran Bandara Cilikriwut terpantau adanya kabut asap. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit. Sedangkan pada malam hingga dini hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di Kecamatan Sebangau, Jekan Raya, Pahandut, dan Bukit Batu. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menjaga aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntas.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok atau 180 gram terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

bonsai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalena palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Kulapa hari, Wali Kota Palangkaraya Pairitna Parin meninjau langsung pos lapangan tanggap darurat Karhutla di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel beserta sarana dan prasarana pendukung berada dalam kondisi siap tempur menghadapi potensi ancaman Karhutla di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, Pairit mengecek langsung kesiapan armada, alat pemadam, hingga pola pemantauan titik panas atau hotspot. Ia mengapresiasi dedikasi para petugas gabungan yang tak kenal lelah menjaga wilayah rawan kebakaran. Pairit juga menegaskan penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan petugas lapangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat gabungan, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar Palangkaraya terbebas dari bencana asap. Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiagakan sejumlah posko lapangan di kawasan rawan kebakaran. Langkah ini tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman, tetapi juga mencakup edukasi, patroli lapangan, serta penyediaan penanganan kesehatan bagi warga terdampak asap. Demikian berita mahalal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalal selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam ya. Amun atun khusus online na. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

Halo-halo, Kulo Pak Hari. Selamat pagi Kulo Pak Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara. Dan Kulo Pak Hari ya, pagi ini kita bukan cuma bicara soal kabar, tapi juga mengirim doa nih Kulo Pak Hari, pray for Gunung Anak Krakatau dan pray for Kalimantan yang sedang berhadapan dengan kabut asap. Dua kabar dari alam ini sama-sama mengingatkan kita nih Kulo Pak Hari bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Gunung Anak Krakatau terus kita pantau melalui informasi resmi, sementara di Kalimantan, kabut asap akibat karhutlah juga menjadi perhatian karena bisa mengganggu aktivitas dan kualitas udara masyarakat. Untuk Kulo Pak Hari yang berada di wilayah terdampak kabut asap, yuk jangan anggap sepele kualitas kondisi udara kita. Kurangi juga nih aktivitas di luar ruangan kalau kamu tidak terlalu perlu ya Kulo Pak Hari. Jangan lupa juga nih untuk menggunakan masker perlindungan pernapasan kamu yang sesuai saat kamu beraktivitas di luar rumah. Dan pantau juga nih untuk informasi dari pihak-pihak berwenang. Dan pagi ini ya Kulo Pak Hari, mari kita titipkan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitar wilayah terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau maupun kabut asap di Kalimantan. Semoga alam kembali bersahabat, para petugas kembali diberi kekuatan, dan masyarakat tetap dalam perlindungan Tuhan. Kulo Pak Hari, kadang kita memang gak bisa ya mengendalikan apa yang terjadi di alam. Tapi kita masih bisa nih untuk memilih peduli, saling mengingatkan satu sama lain, dan gak berhenti mendoakan. Pray for Gunung Anak Krakatau, pray for Kalimantan. Semoga pagi ini membawa ketenangan untuk kita semua.

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih seukuran mangkok atau 180 gram terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Di tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Yoi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Yakula Pahari, Bupati Barito Timur M. Yamin memanen ikan nila dalam panen perdana hasil budidaya badan usaha milik desa Unro Nyingkai, Desa Danau, Kecamatan Awang. Panen perdana dilaksanakan di lokasi budidaya ikan di Jalan Kenangan RT 1 Desa Danau tersebut menjadi momentum penting bagi Bumdes Unro Nyingkai dalam mengembangkan usaha produktivitas sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Bupati juga mendorong agar pengelolaan usaha BUMDes dilakukan secara serius dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, Kulo Bahari pendengar Perempat RRI Palangkaraya. Jangan lupa nih untuk mendengarkan dan saksikan seleksi bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya pada hari ini Senin tanggal 7 September 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Putaran pertama lagu pop Indonesia yang menghadirkan 10 peserta seleksi bintang Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Jangan lupa juga nih untuk kamu voting untuk mendukung jagoan kamu ya, Kulo Bahari. Dan disiarkan secara langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya dan YouTube RRI Production. Langsung dari ruang drama lantai 2 RRI Palangkaraya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pulau Pahari Semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ2 telu-telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat datang, minum mama aku lapa hari samandi yai hasunatina dengan aku Cecily ya hang program warung hore andal Senin tanggal 7 September 2002 jahawen bagi kulajep kulapa hari jih anak bergabung atau bebe menghubungi ke email nomor 0 11 520 IJ 2 telu telu atau melain nomor WhatsApp pilih nomor WhatsApp jadi itulah kalau pahari. Maaf tuh kalau pahari agak tipo. Nah, kalau pahari lah ndak tuh itah jadi TG narasumber hadir tuh kalau pahari lah TG Kak Leo Lorean tuh sebagai konten kreator. Halo Kak Leo.
1: Halo.
0: Mari kabar tuh Kak Leo?
1: Bahalap tuh.
0: Oh, bahalap lah. Limbah kabut enarai. Maka TG hujan ndak Kak Kwa.
1: Meleku hujan jatuh hujan meleku.
0: Mela Raden Saleh kok tadi hujan. Oh, kayaknya sebagian nih lah.
1: Enggak, sebagian nih paling hujan-hujan ku teh tapi hindai menyeluruh ya
0: lah. Iya, bener. Semoga itah tadi hujan labat tutuk lah.
1: Iya, amin pasti tepang September Oktober.
0: Iya, mangat pudar ya Sabtu lah. Iya. Kakak mele huma aja tanah aktivitas kah?
1: Iya mele huma. Santai.
0: Oh, santai. Lalu. Introvert lah Kak dia.
1: Introvert, ekstrovert,
0: urasiuli lah. Oke. Okay. Balap lah kabar tuh Kak.
1: Balap tutup. Menikmati hidup lah.
0: Kegiatan Kakak nara itu.
1: Ya, kalau biasa kalau menambak lauk kayak kalau di paste ngedit, ngari konten kare macam memikirkan hal-hal ke depan nak nampi.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya,
1: gitu, Bang, masih sama fokus dengan pendidikan.
0: Semester pire jadi Kak?
1: Semester 7. amun iya amun mulai palkutas kampus semester 10, Bang.
0: Oh, 10.
1: Iya, karena Ike kan TG akreditasi kan masih C gitu. Jadi aku nunda sampai Desember. Heeh. Sebenarnya September wisuda tapi akreditasi itu mempengaruhi.
0: Oh, oke. Okay. Nah, jadi Kakak PA anu tuh. Wisuda.
1: Wisuda tuh pasti Desember, Bang. Tuh lagi mengurus yudisium hindai sama sekali.
0: Abis sibuk dan usaha lah.
1: Iya, ketai sambil gawe jek masih tahi kan kare-kare
0: ya, wisuda. Tapi lala nda tahi kalah.
1: Ya, pasti wisuda. Kamu datang ya.
0: Oke, okay. Kalau bahari itu tege undangan tuh. Nah, Kak, itah kan Kak Waya tuh kan membahas tentang budaya. Menurut Kakak sebagai kayak Kakak tuh pembudi Waya, pembudi Dayak. Narai budayawan lah.
1: Budayawan Dayak.
0: Iya, budayawan Dayak. Dayak tuh pencinta Dayak lah. Yeah. Ulu anak Dayak berarti ulu itahi.
1: Iya, ulu itahi.
0: Menurut Kakak budaya tradisional teh relevan enggak sih akan anak muda wayah tuh?
1: Budaya tradisional. Relevan lah karena tradisional budaya teh kan perlu ya akan anak muda teh dia anu, dia lelep banulo kan.
0: Iya.
1: Misalkan kan teh itah selalu bahasa biasa aku menyampaikan ulu kan amun dia itah hindai. Nah, amun itah dia narai dia relevan budaya tradisional teh itah hilang kultur itah sebagai anak muda pewaris itah
0: bujung
1: relevan.
0: Oke, okay. Kan Kakak tuh sebagai seorang konten kreator biasa kan mentek video kete-kete lah. Namun misalkan Kakak nampak konten tentang budaya menarik dia sih, are dia sih peminat ate Kak.
1: Kita sesuai kemasan ya menampak anu konten budaya. Memang konten budaya teh berputar hanya di lingkup daerah kita ya Kalimantan ya kalau. Tapi amun ita teh kenampi cara akan kita mengemas gitu ya gitu nah. Misalkan aku kan mengemas budaya teh kan biasa mele lagu. Itu kan are pendengar mele amun mele lagu. Tapi ya dia ketawa amun misalkan bara uluh misalnya hendak menampang emas nara itu kan tergantung ya keperluan masing-masing tapi menurutku perlu kan uluh teh hai pendengar misalnya kita mengemas dengan secara terkonsep.
0: Iya bejur. Nah, menurut Kakak menurut anak muda wayah tuh kan tentang budaya tuh agak kuno lah, agak terhambat lah katelah. Nah, menurut Kakak sebagai anak muda kenapa sih cara kita harus mencintai budaya teh kembali? Mangat mele pandangan anak muda teh dia terlalu kuno katena.
1: itah teh mengemas hindai lah mengemas dari ala genjet pangkuan
0: iya,
1: kami
0: betul.
1: Kan namanya generasi ke generasi kan selalu kultur teh kan berbeda-beda terus selalu kultur teh akan tege haik terus. Nah jadi kita sebagai biar itah dia menganggap jite kuno budaya teh tahu itah memodernkan isut jamen budaya elah sampai ini hau tapi namanya juga era dan zaman teh harus itah anu mengikuti ya gitu nah amun iya. Secara anak muda lah tapi amun di ulu bakas tidak tahu tapi itu secara lingkup anak muda gawi biar JT dia nihau yaitu kita harus mengikuti zaman contoh misalkan budaya kita campur dengan koreo-koreo narai jadi mangat ulu teh dia bosan dan mangat ulu teh selalu mengingat-ingat terus
0: nah kenapa sih cara kakak awal mencintai budaya Dayak
1: gawi kan aku ulu Dayak pasti cinta iya. Budaya Dayak
0: melo
1: karena aku tuh nah rekwan ulu lah budaya Dayak teh jati diriku jadi nah karena ya itu melekat meledarah kan gawi aku mungkin karena garis keturunan lah gawi aku teh senandung kote dengan budaya Dayak aku gitu jadi melekat meledarah kilo musik kan aku musik tuh kan musik Dayak loh. Jadi menurutku budaya adalah salah satu jati diri gitu untuk apa sih namanya untuk kilo itah teh nah rekan ulan memberikan inilah diri kok
0: ayo branding lah
1: iya
0: bujur nah semangat kakak sebagai anak muda kan pasti puji luntur lah
1: yeah.
0: Nah kenapa sih kakak membangkitkan semangat kakak Hindai
1: bangkit semangat Hindai mulai budaya gitu amun aku lah biasa teh kan membangkit semangat kawi Hindai lah benarus Dayak lah memang pang anak kawi kayak itu usah lah aku teh amun jatun penerusa nihau gitu teh kalau ita anak muda itu berkarya aku teh
0: kan kakak pasti suatu saat kakak tuh menikah nah ya. Kenapa sih kakak cara kakak mewariskan budaya Hindai akan anak kakak tuh akan keturunan kakak
1: setelah saya menikah lah karena kita orang Dayak lah bahasanya lah pasti ita meneruskan budaya ita pasti kan ita meneruskan narai tatuh yang ita menyampai lah misalkan dari tutur kare panginan na tutur kare narai je tahu tapi menurut kelah untuk meneruskan sebuah budaya teh itah mengajarkan iya arti adat belum bahadat gitu. Tapi istilah teh akan Dayak kita
0: bujur.
1: Ke anak-anak kita belum bahadat teh kan ibarat kata teh adat itah teh nah Dayak tuh mengajarkan narai itah pang akan kare
0: bujur.
1: Kita sampaikan anak kita mangat dia nihau katanya nah bapak helu leper
0: leper lah leper Kalimantan lah biasanya kakak amun itah kan tege kawalan bara luar nah dia tawan kare kuliner kare narai adat istiadat atau tari-tarian malah itu kenapa secara kakak mengenalkan akan kawalan itah bara luar tuh mangat ewen tawan
1: je misalkan kenapa enak
0: misalkan kan kakak tegi kawalan bara luar daerah lah bara luar daerah Palangka ya berkunjung kan Palangka nah pasti kan kakak mengenalkan narai helu je kakak kenalkan akan ewen
1: pastilah daerah-daerah helu menurutku wisata leh
0: wisata
1: helu pang harun aku mengenalkan tari-tarian Dayak en kenampi Dayak tuh pernikahan itu wih salut teh pasti ewen
0: anu
1: gawi ita tuh terkenal dengan narai teh panginan ita
0: iya bujur.
1: Pasti aku memperkenalkan je arah teh tu je budaya Dayak TG tu wisata. Te, paling wisata pas sebenarnya.
0: Bujur.
1: Kenal teh tu narai lu ciri krimu kita kenapa daripada perjuangan narai kan. Tapi kan Dayak tu kan istilahnya rumah beta. Kan perkenalkan anu narai motif Dayak sebenarnya teh narai arti Dayak
0: sebenarnya. Iya bujur. Amun kawalan bule tuh kenapa kak?
1: Tahu can you speak English
0: katakan
1: okay. I want to tell you about my Dayak luntur. Jadi kayak bujur. Ibarat kata amun tege kawal bule. Ya puji Tuhan misalkan amun tahu bahasa Inggris ya kita kenal kan.
0: Iya bujur.
1: Mungkin enggak mungkin kita enggak kenal kan ya.
0: Iya bujur.
1: Budaya,
0: nah, teh sih. Amun kuliner tuh kak.
1: Kuliner, kata Sarah.
0: Kanda Sarai.
2: Oh, Pakasem.
0: Hah?
2: Ya, Pakasem Tawang.
0: Iya, Tawang. Puji tapi ya dia lalau.
2: Kan itu kan mangat ya lagi bakar macam kan.
0: Iya, bujur.
2: Kuliner Dayak tuh. Hanya melai itu sih dia tahu kenapa kata kan masyarakat. Namun di lidah-lidah orang luar dia merasa.
0: Iya, bujur. Makanya kuan ulu kan tegi peribahasa kuan ulu huran amun itah jad mihop danum melai Kalimantan dia tahu bulindai.
2: Iya, makanya aku cari cewek seperti
0: itu. Bujur dia sih kak peribahasa jite amun jadi dinon mihop anu nah danum kahayan.
2: Sebenarnya teh itu kan ara ada kan ucapan-ucapan mitos sih pas tapi menurutku amun ya jadi nyaman dengan Kalteng atau Kalimantan kita budaya itu ya pasti balik ya walaupun dia pindah dari Kalimantan tapi cara nakai sangat ya kan akan terpikirkan tersugesti
0: iya masih
2: mitos
0: ya. Oh mitos sih kak lah nah tegek pesan dia sih bara kak Leo akan kawalan itah tuh melai akan kula pahari melai perepat tuh mangat itah melestarikan budaya Hindai
2: kita melestarikan budaya tuh kan elak bara je penda sampai hujur bara je bakas sampai tabela itu perlu uang tenang kita te pesan akan kawan tabela akan bakas elak sampai menyanyiakan arah je budaya identitas kita tapi identitas kita itu kan perlu karena kita kan mengenal arti budaya kita Dayak kita nara kita Gawi nara kita anu melangkah itu kan Gawi menurutku lah kamu kita tegak jati diri sebagai orang Dayak yang gagah kita tetap arate nara kuat dulu memperkenalkan lebih jauh lagi pesanku ialah sampai kau jadi hatangui kau balik Hindai kan darat amun jadi basah basahlah kawan jangan sudah basah malah naik lagi itu sudah basah ya anu aja sudah terlanjur basah kan cintailah adat seperti itu
0: iya
2: sudah terlanjur jadi orang Dayak jadilah orang Dayak
0: bejur dan itu harus melestarikan kia kalah
2: ya melestarikan itu perlu karena kita perlu melestarikan amun jadi kita melestarikan kita akan jadi orang yang benar-benar ada pendirian
0: iya bejur berarti kita harus mengenalkan kia akan anak uluhan kareh lah
1: bakas kia lu bakas amun dia anak mengenalkan ampi kom ya kalau kita harus kita sebagai muda tuh je memperendeng ulu bakas ya kalau itah pang sebenarnya je melestarikan budaya generasi sekarang tuh kan itah
0: oke terima kasih akan Kak Leo atas pesan Kak Leo panjang tapi oke terima kasih akan Kula Pahari sampai bertemu lagi melalui Warung Hore selanjutnya.
3: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, kulup hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana kulup hari, karena setelah ini masih ada rekan kami yang lainnya yang akan menemani kulup hari tentunya pada siang hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, tim patroli pemadaman Karhutla Polresta Palangkaraya Regu 7 melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan hutan lindung Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu. Tim melakukan pemadaman dengan menyasar area lahan gambut dan pepohonan kering yang terbakar. Dalam penanganan tersebut, personel memanfaatkan mesin alkon serta sumber air dari sumber bor milik pihak kehutanan dan parit di sekitar lokasi. Wakasatma Samapta sekaligus padal tim patroli pemadaman Karhutla Regu 7, Ibtu Siswanto menyampaikan bahwa personel tersebut melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan pada Minggu 6 September 2026. Kebakaran terjadi pada lahan gambut dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 13.684 meter persegi. Kondisi lahan yang kering menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi agar api tidak kembali menyala. Penanganan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mempercepat pemadaman Karhutla sekaligus mencegah api meluas ke area lainnya, khususnya kawasan hutan lindung yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hai, tapi selamat tinggal nalatai, salam sehujud kerende malempang, adil katalino becuramin kak saruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Halo, Kula Pahari, kembali lagi Nurul menemani Kula Pahari dari Senin ya. Karena sebelum-sebelumnya Nurul menemani Kula Pahari di hari Kamis. Dan kali ini Nurul akan menemani dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi Kula Pahari jangan kemana-mana dan tetap stay tune karena kita akan menghadirkan info-info yang menarik. Dan salah satu informasi yang akan kita dengarkan hari ini yaitu terlalu banyak berolahraga dapat berisiko buruk bagi kesehatan. Nah, ada beberapa tandanya gitu ya Kula Pahari. Jadi, olahraga secara rutin memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Namun, berolahraga terlalu sering atau terlalu intens tanpa memberikan tubuh waktu untuk pulih justru dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan nih, Kula Pahari. Jadi, dilansir dari laman Everyday Health, salah satu tanda tubuh mengalami kelelahan akibat olahraga berlebihan adalah rasa lelah yang tidak kunjung membaik. Kondisi tersebut dapat disertai penurunan performa, tubuh terasa berat serta berkurangnya semangat untuk berolahraga. Jadi ya Kula Pahari, olahraga berlebihan juga dapat menyebabkan nyeri otot dan persendian yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Jika tubuh terus dipaksa beraktivitas tanpa pemulihan yang cukup, risiko mengalami cedera dapat meningkat. Jadi Kula Pahari, tetap jaga kesehatan gitu ya. Kita boleh berolahraga tapi jangan terlalu ekstrim. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan sama-sama lagu dengan judul Saluang Tengak dari Elsa Mariska. Selamat mendengarkan.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodoh. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sayang, pap dong, yang terbuka ya sayang.
3: Ih sayang, malu tahu.
2: Kenapa malu? Kamu gak sayang sama aku?
3: Ih, ya sayang kok. Bentar ya. Nih, pap, sayang jangan kirim kemana-mana ya.
2: Makasih sayang, enggak kok sayang. Tapi, sekarang kamu gak bisa lepas dari aku kan sayang. Kalau kamu macam-macam, fotomu aku kirim nih kemana-mana.
3: Ih, sayang kok gitu sih?
4: Undang-Undang Nomor 44 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan ancaman hukuman pidana penjara 6 bulan hingga 12 tahun atau denda 250 juta hingga 6 miliar rupiah. Niatnya pengen gemes-gemesan, kok akhirnya jadi bumerang? Stop, kirim foto atau video asusila karena hukumannya gak main-main sob.

Ya masih di 95,1 FM Prompat Surabaya Nusantara. Kelepari, di tengah kabar bencana erupsi yang berdampak pada masyarakat, kita juga perlu memperhatikan kesehatan. Kementerian Kesehatan mengingatkan paparan abu vulkanik bukan hanya mengganggu pernapasan saja, tetapi juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi ya kelepari, abu vulkanik dapat menempel pada kulit dan membuatnya terasa kering, gatal ataupun mengalami iritasi. Karena itu bagi teman-teman yang berada di bawah berada di wilayah terdampak gitu ya, sebisa mungkin gunakan pakaian yang menutup kulit, hindari menyentuh wajah dengan tangan yang terkena abu, dan segera bersihkan tubuh dengan air bersih setelah beraktivitas di luar. Dan untuk teman-teman kita yang sedang menghadapi dampak bencana, turut berduka dan berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Untuk keluarga yang kehilangan orang tercinta, semoga diberikan penghiburan dan keteguhan hati. Mari kita sama-sama doakan agar kondisi segera membaik dan bantuan untuk warga terdampak terus berdatangan. Tetap jaga kesehatan gitu ya kelepari, karena kita nggak tahu musibah itu tidak ada di tanggal kalender gitu ya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, masih di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Halo Klub Hari. Kalau misalnya kita lagi nonton televisi gitu ya Klub Hari, pernah gak sih kita bingung ini FTV atau sinetron? Sama-sama ada drama, sama-sama ada konflik, sama-sama ada cinta-cintaan, sampai adegan yang bikin kita ngomel sendiri ke layar gitu ya. Tapi ternyata keduanya itu punya perbedaan yang cukup jelas nih Klub Hari. Jadi FTV atau film televisi biasanya berupa cerita yang selesai dalam satu episode. Jadi kita bisa duduk santai nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Dan cerita sudah tamat hari itu juga. Sementara kalau misalnya sinetron gitu biasanya terdiri dari beberapa episode atau cerita bisa berkembang panjang. Konfliknya bisa berlanjut dari hari ke hari, bahkan sampai berbulan-bulan gitu ya. Bahkan kalau ketinggalan sinetron beberapa episode gitu, kadang kita perlu tanya dulu, ini siapa kok sekarang jadi musuhan gitu ya. Nah, jadi dari sisi cerita juga biasanya FTV lebih fokus pada satu konflik utama dan menyelesaikannya dalam durasi yang terbatas. Sedangkan sinetron itu punya ruang yang lebih panjang untuk mengembangkan banyak karakter dan alur cerita. Jadi kalau Pak Hari, gampangnya nih, FTV itu seperti sekali duduk langsung selesai gitu ya. Sedangkan sinetron seperti cerita bersambung yang bikin kita penasaran besok bakal ada apa lagi gitu. Jadi kalau Pak Hari, kalian sendiri lebih suka mana nih, FTV yang tamat sekali nonton atau sinetron yang bikin penasaran tiap episode? Dan kalau Pak Hari, itu tadi menutup informasi kita pagi menjelang siang ini ya. Setelah ini kita akan hadir dengan informasi UMKM dari jam 10 hingga Klub Hari, dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi Klub Hari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri RI tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi atas berbagai capaian dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di wilayah Kalimantan. Dalam ajang ini, Kota Palangkaraya berhasil meraih terbaik 3 tingkat kota kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan dan terbaik 3 tingkat kota kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri. Mewakili Wali Kota Palangkaraya, Wakil Wali Kota Ahmad Zaini menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Menanggapi raihan tersebut, Ahmad Zaini menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Ya, tapi selamat lingkungan alatai salon sahujud karende malempang adil kata lino becuramin kak saruga basengat kajubata arus arus arus. Halo Klub Hari, selamat siang dan selamat datang kembali di Teras UMKM. Kali ini pada hari Senin 7 September 2026 kita bakal ngobrol soal semangat anak muda dalam memulai usaha, khususnya bagaimana hobi dan kreativitas bisa dikembangkan menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, sekarang di Studio Pro 4 sudah hadir bersama kita Kak Said, owner dari Exotic Photo. Halo Kak Said, apa kabar?
1: Tes, oke okay, udah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, halo Kak.
0: Halo. Ya. Gimana nih kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah baik, syukur puji Tuhan ya baik. Dengan keadaan kita yang sekarang ya Kak, tentunya tidak sangat kondusif, ya kurang kondusif lah. Dengan adanya kabut asap, apalagi ada daerah Jawa ya, daerah Jawa dan daerah Sumatera itu terkena abu vulkanik.
0: Iya,
1: ya,
0: terdampak kan, abu vulkanik, betul.
1: Tapi harus tetap bersyukur lah, harus kita jalani.
0: Oke, sekarang kesibukannya apa nih Kak?
1: Kalau aku sekarang kebetulan Kak masih kuliah ya, okay. Masih kuliah baru aja itu baru banget akhir bulan Agustus kemarin baru menyelesaikan KKN. Dan itu menyelesaikan kayak laporan, artikel apa segala macam. Sama mungkin kalau sekarang mungkin mau fokus ke skripsi tugas akhir ya Kak.
0: Okay.
1: Ya teman
0: kuliah hari.
1: Ya kuliah hari tahu lah ya. Kalau mahasiswa tugas akhir itu identik dengan
0: skripsi.
1: Ya skripsi.
0: Tapi
1: itu lah.
0: Kan ada kan di kampus UIN sekarang tuh ada yang artikelan gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau Said sendiri tertarik di bidang apa tuh?
1: Kalau aku tertariknya rencananya ya ke artikel itu sih rencananya.
0: Oh berarti terbit artikel.
1: Betul.
0: Scopus ya?
1: Iya. Amin. Cuman tuh enggak deh kayaknya Scopus kayaknya kemahalan deh Kak.
0: Oh iya.
1: Iya, mahal banget apalagi sampai jutaan kan itu.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali emang ada kayak barang dosen gitu biasanya ya.
0: Oke. Nah nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal bisnis fotografi.
1: Betul.
0: Dan perjalanan usahanya gitu ya. Boleh dong Kak cerita sedikit sebenarnya Exotic Photo ini bergerak di bidang apa dan awalnya bisa terbentuk dari mana tuh?
1: Oke. Sebenarnya Exotic Photo ya, sebenarnya Kulapa Hari tahu lah ya dari namanya Exotic Photo. Nah berarti brand ini bergerak di bidang fotografi dan videografi. Jadi kami istilahnya menyediakan jasa gitulah buat orang-orang yang perlu jasa foto, entah itu di wedding atau di kayak wisuda. Teman-teman lagi rame nih kayak setelah sempro atau setelah sidang itu habis itu foto-foto dulu
0: ya,
1: atau
0: betul.
1: Atau setelah wisuda ya tuh foto bareng orang tua atau segala macam menggunakan ya foto yang emang profesional gitu. Terus juga menyediakan jasa videografi. Sama kan ada sebenarnya ada studio juga Kak. Jadi ini awalnya dari mana ya?
0: Betul.
1: Ya awalnya sebenarnya awalnya itu kebetulan aku Kulapa Hari ya. Ini izinkan mungkin cerita dikit ya.
0: Boleh.
1: Karena kebetulan aku kan kuliah di
0: komunikasi.
1: Ya komunikasi, jurusan komunikasi lah. Dan itu lumayan berkaitan dengan foto-foto, foto, video, perfilman, ataupun kayak TV-TV gitu lah. Jadi emang kuliahnya itu nggak jauh-jauh dari kamera, Kak. Nah, karena itu, dan kebetulan di semester 3, di semester 4 itu kami ada mata kuliah videografi dan fotografi. Jadi emang khusus belajar itu juga. Jadi Kulapa Hari yang mau belajar foto video bisa banget nih masuk UIN Palangkaraya ya mungkin.
0: Promosi nih.
1: Iya promosi nih. Nah jadi itu ya. Terus karena lumayan sering berkutat dengan kamera tadi, ya orang tua aku syukurnya support lah.
0: Mendukung
1: masalah itu.
0: Mendukung banget gitu ya Kak ya.
1: Iya betul. Ya udah karena ini ada istilahnya ada hobi lah, ada ketertarikan dengan foto, mending belilah itu kamera segala macam. Jadi emang belajar dulu, cuman gak langsung buka gitu. Kayak setahun, istilahnya 2 tahun lah ke belajarnya itu.
0: Okay.
1: Baru akhirnya di tahun sekitaran 2025 akhir itu buka.
0: Okay.
1: Gitu, Kak.
0: Oke, jadi kita udah mendengar nih ya Kulapahari cerita awal dari Kak Said untuk membangun bisnisnya nih.
1: Betul, betul.
0: Waktu pertama kali kepikiran untuk buka usaha itu, Kak, apa sih yang membuat Kakak akhirnya berani nih ngambil langkah tersebut?
1: Sebenarnya kalau aku sih ada yang beberapa yang ku pertimbangin ya. Nah, jadi teman-teman, ini kan kita membicarakan masalah bisnis ya, atau
0: ya, betul-betul,
1: apalagi pemuda-pemuda ya. Yang pertama itu kita harus melihat kalau kita buka usaha itu siapa target market kita, istilahnya. Nah, jadi siapa yang kita tuju. Nah, kebetulan kan tempat aku itu dekat kampus,
0: strategis
1: dekat kampus.
0: Gitu ya,
1: ya strategis ya. Dekat kampus, terus dekat sekolah juga ada SD di situ kan, ada SMP juga. Jadi strategis untuk buka foto, biasanya kan orang-orang kayak apalagi anak-anak zaman sekarang SMP SMA itu, aku melihat tren di mana mereka itu kayak foto-foto habis pulang sekolah apa segala macam gitu. Nah, jadi aku yang pertama kulihat itu target marketnya dulu, Kak. Nah,
0: okay.
1: Jadi Kulapahari kalau apapun itu, entah itu bidang makanan, bidang apapun itu, misal Kulapahari mau buka bidang makanan kayak yang
0: jajanan SD gitu,
1: jajanan
0: ya?
1: SD atau jajanan yang viral-viral kan, misal kayak dimsum lagi viral nih.
0: Iya, betul.
1: Kulapahari nggak bisa buka di daerah yang kayak daerahnya itu banyak orang tua orang tua gitu, nggak bakal sulit ada yang beli gitu.
0: Betul.
1: Jadi harus memang harus dekat, misal bukannya di dekat anak-anak kuliahan apa segala macam. Jadi yang pertama itu target market sih yang aku tentukan.
0: Okay.
1: Itu sih, Kak.
0: Apalagi aku percaya sama Kak Said yang dokumentasi tadi, entah itu habis sempro, habis ya
1: betul.
0: Tuh pasti kayak orang tuh butuh banget dokumentasi untuk postingan,
1: ya, betul,
0: untuk
1: betul,
0: memberi
1: betul.
0: Makan media sosial gitu.
1: Betul, memberi makan media sosial, ya betul sekali sih.
0: Tapi kalau misalnya di usaha kakak sendiri itu kayak ada, kan sekarang kita taunya kayak wedding content creator gitu ya, Kak.
1: Betul, betul,
0: itu
1: betul,
0: ada
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Gak, Kak, kayak yang sama kayak gitu? Misalnya ada yang ngetek fotonya, terus ada yang videonya gitu.
1: Kalau aku sih sebenarnya masih yang foto video. Kalau WCC itu biasanya kalau emang klien minta itu bakal menghubungin, kan ada tuh yang emang dia WCC benar-benar WCC. Jadi minta teman, jadi istilahnya menggaet lah itu.
0: Oke. Oke, kan sekarang banyak banget ya anak muda hobi fotografer gitu ya, Kak ya. Tapi sebelum belum tentu kepikiran menjadikannya sebagai usaha nih. Kan banyak yang cuman foto buat ngasih makan media sosial
1: betul.
0: Doang gitu kan. Terus menurut Kakak nih, kapan sih Kak kayak sebuah hobi ini bisa mulai kita lihat sebagai peluang bisnis gitu?
1: Kalau menurut aku ya, kalau memang apa ya, kan tadi fotografernya foto atau videonya tadi sebagai hobi aja. Nah, kalau aku kapan bisa menjadi bisnis itu nggak harus kita berniat langsung tak, oh aku mau menjadikan bisnis nih, karena terkadang ya aku melihat orang-orang yang langsung emang apa ya istilahnya itu komit, apa ya komit itu Kulapahari itu komit tuh kayak emang
0: niat
1: ya niat banget ke satu itu, dia emang terjun ke dunia bisnis. Kalau gagal itu bisa kena mental dia. Itu kan bisa kena mental. Apalagi kan anak muda kan, istilahnya nggak ada backup finansial apa segala macam. Nah, itu sangat-sangat beresiko. Kalau menurut aku, justru jalani hobi dulu. Jalani hobi dulu. Cuman dia emang, misal dia hobi foto atau hobi video, dia upload di sosial media dia. Apalagi video ya, khususnya sebenarnya di dunia foto video ini yang paling kekurangan itu butuh apa ya, yang sangat dibutuhkan itu video, Kak. Karena gak banyak orang yang bisa
0: editing.
1: Ya editingnya ya, terus betul. Videonya gak banyak, Kak. Beda dengan foto, lumayan banyak. Nah, video itu misal dia emang hobi di video, ya maka otomatis kayak dia bikin video, emang hobi dia, tapi dia upload juga. Nah, itu bisa menurut aku malah mengundang apa ya,
0: bikin orang tertarik.
1: Iya
0: gitu,
1: bikin
0: ya,
1: orang tertarik
0: ya?
1: Malah itu bikin orang tertarik dan jadi membuka peluang usaha tuh lebih gampang lah istilahnya gitu.
0: Jadi kita kayak personal branding kita di akun kita sendiri.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, itu yang paling penting malah menurutku, Kak.
0: Oke. Kalau misalnya kayak selain kemampuan ngambil gambar gitu ya kak ya, kan fotografi ini kan kita harus presisi dari sudut ini sudut itu kan. Terus skill apa lagi nih yang menurut kakak memang harus wajib dimiliki anak muda ataupun siapapun yang ingin berkecimpung di dunia fotografi ini kak?
1: Kalau menurut aku ya, kalau foto pada tadi jelas mungkin ya sense, apa ya kami nyebutnya sense of photography gitu, kayak dia perasaan dalam memoto itu. Dan itu menurut aku didapat nggak bisa kayak belajar materi di Google atau di GPT atau dari YouTube gitu kak. Itu emang didapat dari pengalaman. Jadi ya emang harus sering-sering foto atau sering-sering video gitu. Terus kalau dia emang berkecimpung di dunia video, itu bisa banget kak mempelajari tentang film. Kayak misalnya dia sering nonton film gitu kak. Nah sering nonton film itu, kalau orang-orang yang hemat emang jago di video itu bisa ngebayangin, wih keren nih scene ini, kayak menit berapa, ih keren banget nih pengambilan videonya. Dia bakal, orang gak hanya nonton film aja, dia bakal mikirin gimana cara video itu diambil.
0: Dia berimajinasi.
1: Iya gitu, berimajinasi ya, gitu kak. Tapi aku, cuman ini aku gak tahu ya, cuman aku pernah lewat di sosmedku kak, di TikTok itu ada orang bikin ilustrasi, ilustrator gitu lah kak, gambar. Dia gambar cuman di digital gitu kak. Nah dia itu aku baru tahu kalau di gambaran-gambaran itu tuh kalau kayak misal gambar alam apa segala macam, itu misal kita apa ya, kau pernah gak sih melihat gambar orang, misal gambar orang itu rebahan di kamar, rebahan di kamar ada jendela. Nah itu kan misal ada jendela kan terbuka, otomatis cahaya masuk kan kak. Nah penggambaran cahaya itu, penggambaran cahaya itu dalam menggambar itu ada tekniknya ternyata. Dan itu aku baru tahu, ternyata aku baru sadar, ini teknik ini mirip-mirip dengan foto. Jadi mungkin kalau emang teman-teman yang emang jago gambar, aku merasa dia malah lebih mudah di dunia foto tadi.
0: Oh berarti kalau orang hobi ngelukis,
1: iya, karena dia punya sense tadi kak, kayak punya perasaan gitulah kak. Nah itu
0: dia langsung jadi pro gitu ya.
1: Iya itu bareng, karena sense tadi dia udah dapat kak, kepekaan terhadap sekitar itu dia udah dapat. Itu sih menurutku.
0: Kalau boleh tahu lagi nih kak, kenapa namanya eksotik foto? Ada cerita khusus nggak nih di balik nama tersebut?
1: Sebenarnya itu nggak ada sih kak. Kayak itu kan aku bareng orang tua kan kak sebenarnya. Terus aku tuh bingung yang bagus ini namanya apa, yang namanya mudah diingat tapi ya keren lah, estetik lah. Terus kata itu orang tua aku yang ngasih eksotik. Eksotik itu kan kayak melambangkan keindahan kan kak. Kayak misalnya di pantai, wah eksotik banget pantainya. Nah jadi aku mengambil itu biar dengan harapan bahwa orang-orang tahu bahwa foto-foto yang ku ini, yang ku ambil ini indah. Terus ku ambil juga foto biar orang awam itu apa ya, tahu. Ya gitu. Soalnya kan kita, target kita kan orang awam kan kak. Gitu.
0: Apalagi kita kan tahu nih kak, membangun usaha itu kan gak selalu mudah dan mulus gitu. Tantangan yang paling kakak rasakan selama membangun usaha nih apa kak?
1: Kalau aku ya, kalau aku mungkin kemalasan diri ya tentu. Yang pertama, kemalasan diri apalagi untuk anak muda ya, untuk muda yang mungkin masih dicap istilahnya labil, naif. Yang gimana beda kalau misal udah berumah tangga apa segala macam, itu pasti ada merasa jiwa terbebani. Oh punya ada istri, ada anak apa segala macam. Sedangkan anak muda ini pasti kayak pengen main bareng sama teman-teman dulu, main game segala macam. Nah itu sih yang menurut aku tantangan terbesar di diriku itu, satu sama ya mungkin kesibukan ya, kesibukan karena aku kebetulan masih kuliah juga kan kak. Kuliah pagi hari juga udah tadi aku dan cerita aku kalau habis KKN atau segala macam, terus ini mau tugas akhir. Nah mungkin itu sih kak yang jadi tantangan kalau aku, mungkin buat anak muda gitu.
0: Manajemen waktunya masih ya, belum gitu ya kak. Kalau misalnya kakak pernah nggak kayak punya cerita atau apa kesalahan yang pernah kakak lakukan ketika awal membangun usaha?
1: Oke, ini lucu sih. Pernah apa, waktu itu dapat wedding apa? Bukan wedding apa? foto wisuda. Mm-mm. Nah, foto abis wisuda itu loh.
0: Iya,
1: berapa
0: iya.
1: hari. Nah, wisudanya ini wisuda apa ya? Wisuda salah satu universitas di Palangkaraya lah. Mm. Nah, waktu itu aku bertiga, Kak. Soalnya itu pertama kali banget, pertama kali. Nah, bertiga. Jadi bertiga itu karena teman sama teman-teman aku yang lain itu nyari portofolio gitu juga kan, Kak. Mm. Nah, itu tuh kami nunggu dulu, Kak. Karena sebenarnya jam 12 ya. Ternyata diundur. Mm-hmm. Diundur ke jam 1. Mm-hmm. Yaudah kami nunggu kan, Kak. Mm-hmm. Soalnya sudah di lokasi, kami nyari Alfamart. Alfamart yang dekat lah, nyantai kan. Aku terus waktu itu aku scroll TikTok dulu lah, scroll TikTok. Terus lihat konten, Kak. Mm-hmm. Konten di mana apa dia ini konten apa ya? Video fotografi juga. Mm-hmm. Di mana dia itu curhat kayak momen lucu kalau pas dia foto apa foto wisuda dia malah salah klien. Hmm. Jadi ketukar gitulah kliennya. Hmm. Ketukar gitu. Itu lucu juga lah. Terus aku bilang kan ke teman, ini lucu banget deh kok bisa kejadian gini. Hmm. Ternyata pas ada di lokasi, aku namanya siapa ya? Namanya Erika kalau enggak salah. Hmm. Nah. Hmm. Saya bilang nih apa bukan. Soalnya di klien pertamaku ini dia itu kenal aku dari apa ya teman dia. Mm-hmm. Teman dia yang sebelum jadi klienku. Jadi aku bilang temannya Erika ya, aku kataku. Mm-hmm. Iya, Kak. Ya udah foto-foto nih.
0: Yeah.
1: Ternyata tiba-tiba dia nelpon. Uh-uh. Klienku ini lah.
0: Lain orangnya.
1: Siapa? Ternyata benar bukan orangnya. Ya kejadian yang aku kok bisa ini? Kejadian di TikTok kok bisa nih? Kenapa orang bisa-bisa kayak ini lah?
0: Iya, betul-betul.
1: Ternyata malah kejadian di aku. Dan itu yang pertama. Ternyata untung aja. Jadi kan seakan-akan ini ngambil klien orang kan, Kak. Mm-mm. Untung aja itu tuh kenalanku juga. Mm-mm. Jadi ya gak apa-apa lah. Terus ternyata, Kak, kenapa bisa gitu? Dia kan aku tanya tadi temannya Erika, Kak.
0: Iya.
1: Iya, kata dia.
0: Dia mengiyakan.
1: Iya,
0: jadi
1: mengiyakan.
0: Kamu kira ya udah itu ya, orangnya
1: ternyata,
0: gitu ya.
1: Ternyata dia ini mungkin salah dengar. Namanya plotisnya itu nama dia Erika.
0: Oh.
1: Jadi tuh mungkin dia dengar Erika. Iya. Nah, sedangkan klienku ini bukan namanya bukan Erika, cuman temannya Erika. Kayak kok bisa gitu? Kayak dia plotis banget lah. Padahal aku udah hati-hati banget kan karena dari apa-apa aku konfirmasi dulu namanya.
0: Dia tempatnya di mana
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tempatnya di mana dia mengiyakan juga. Kayak anjir kok bisa ya, aduh itulah
0: itu cerita lucunya ya kalau hari
1: ya.
0: Ternyata kayak yang kita tonton di TikTok itu tuh padahal kita ketawain loh tadi gitu. Ternyata kejadian di diri kita sendiri
1: loh.
0: Gitu ya
1: gitu.
0: Oke, itu cerita lucu juga dari Kak Said tadi ya.
1: Untung aja klienku sabar kak yang emang benar klien itu untungnya sabar gitu. Mm-mm. Gitu sih.
0: Kalau kakak sendiri ini punya udah promosi di Instagram atau gitu nggak?
1: Di Instagram doang nih.
0: Instagram doang, iya. Tapi followersnya udah banyak.
1: Berapa ya? Dikit aja.
0: Oh. apa tuh kak jujur, namanya?
1: Exotic Photo.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya jujur itu kak jarang apa ya? Hampir bisa dibilang mati suri lah istilahnya. Lagi mati suri karena ya tadi kulap hari apa di samping ya tadi lagi kuliah sama ya tadi nggak bisa manage waktu lah istilahnya. Itu
0: okay,
1: sih.
0: Okay. Dan menurut kakak apa yang membuat anak muda sekarang punya peluang yang cukup besar untuk memulai usaha?
1: Kalau menurut aku ya yang paling utama itu lewat digital tadi kak.
0: Mm-mm.
1: Karena orang-orang yang usaha sekarang kebanyakan itu kan memang orang-orang ya orang seumur dengan orang tua kita lah istilahnya.
0: Mm-mm,
1: gen milenial yang memang sudah dari lama merintis usaha mereka. Mm-hmm. Dan mereka emang sudah jadi besar lah istilahnya.
0: Iya.
1: Nah cuman mereka karena tadi mereka di atas umur kita jadi kurang memahami masalah digital. Mm-hmm. Nah sedangkan kita yang emang mungkin kita kesusahan dalam modal.
0: Iya.
1: Gitu kan. Cuman kita ya tadi bisa
0: menguasai
1: di digital tadi. Mm-hmm. Nah justru dengan digital tadi lah anak-anak muda bisa masuk. Itu sih menurutku.
0: Okay. Kalau melihat kondisi Palangkaraya sekarang nih kak. Mm. Menurut kakak gimana peluang usaha di bidang ekonomi kreatif?
1: Kalau menurut aku ya sangat-sangat bisa ya, sangat-sangat mungkin. Karena belum menjadi yang namanya, kalau istilahnya di Dunia ekonomi yang setahu aku ya, Kula Pahari itu namanya Red Ocean. Red Ocean itu apa ya? Lautan Merah. Jadi belum jadi Lautan Merah tuh kayak itu menggambarkan ekonomi di bidang suatu bidang yang memang sangat-sangat padat. Jadi nggak bisa kanan lihat ada foto, kiri ada foto, depan ada foto. Nah, Palangkaraya belum sampai ke fase itu. Masih kurang orang-orang yang memang jago di bidang kreatif. Jadi menurutku sangat mungkin sih. Beda kayak misalnya mungkin di Jawa, Jakarta ya tentunya ada agensi, banyak agensi, terus bidang-bidang jasa studio apa segala macam itu sudah banyak banget.
0: Betul-betul. Tapi sekarang kayaknya kalau misalnya pemuda gitu ya untuk memulai usaha tuh banyak ya kak ya. Bahkan sekarang kayak kita just tip aja udah bisa dibilang usaha menurut aku.
1: Usaha, benar.
0: Karena itu juga salah satu ide kreatif gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau pendengar Pro 4 nih, Kulap Hari punya hobi fotografi dan ingin mulai menghasilkan uang dari hobinya nih kak, langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan?
1: Kalau menurut aku ya itu tadi kak, fokus sama hobi kamu. Kayak sering-sering upload di sosmed atau kalau emang punya kenalan, nah belajar dulu. Belajar kayak ikut orang lah istilahnya, bukan beli kamera profesional atau apa peralatan profesional. Menurut aku itu malah nomor kedua kak.
0: Kita belajar dulu.
1: Iya
0: gitu
1: belajar
0: ya?
1: Dulu yang benar, asas skill yang benar. Soalnya nanti kalau memang kamu buka jasa dan orang nerima jasa kamu, kamu enggak bakal mengecewakan orang. Karena itu momen berharga loh.
0: Iya,
1: jangan
0: betul.
1: Sampai kayak yang di TikTok kan enggak. Kalau Pak Hari pasti tahu lah yang ada momen tren apa maafin fotografer kamu ya.
0: Enggak
1: mau. Dia
0: betul.
1: Momen seumur hidup sekali. Dia motoin lagi wisuda bareng orang tuanya yang jarang ketemu. Malah fotonya jelek. Nah itu jangan sampai.
0: Itu momen yang udah gak bisa diulang lagi.
1: Iya benar. Jadi
0: gitu ya,
1: menurut aku bidang kreatif foto ini sangat-sangat sensitif. Karena kan mengabadikan momen kan. Momen yang gak bisa diulang.
0: Betul
1: gitu.
0: Jadi kita harus banget nih, bagus dulu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau memang belum berani membuka belum berani membuka maksudnya untuk orang lain, pokoknya diapresiasikan ke diri kita sendiri
1: ya, hobi
0: gitu.
1: Betul.
0: Dan sebagai penutup banget nih Kak Said, apa pesan kakak untuk anak-anak muda yang sebenarnya punya ide nih dan nge-stuck di coming soon atau segala macam punya kemampuan tapi masih takut banget untuk memulai bisnis.
1: Oke, mungkin kurang Pak Hari ya, khususnya anak-anak muda yang mau emang buka bisnis dan emang udah punya skill, misal dia punya skill jago masak lah atau bikin makanan atau jago public speaking apa segala macam, ya jangan malu untuk entrepreneur diri sendiri atau mempromosikan diri sendiri. Dimulai dari menghidupkan sosmed gitu, sosial media. Bukan sosmed itu bukan malah sosial media bukan untuk kayak cuman gak ada foto profil, terus di privat, gak ada foto kamu, terus gak ada upload apa-apa. Ya betul sih, Gen Z banyak gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kamu harus mengeluarkan diri kamu gitu. Misal kayak kamu jago masak, ya foto aja foto, terus share gitu hasil buatan aku apa segala macam. Ya jangan malu lah, jangan malu. Terus kalau apa-apa, ya bilang ke orang, mungkin orang terdekat kamu, ceritakan gitu. Jadi pasti orang terdekat kamu bakal ngasih masukan gitu. Apa yang harus kamu mulai gitu sih kan.
0: Oke, kalau Pari, itu dia tadi obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa kayak memulai usaha memang gak harus langsung besar gitu.
1: Betul.
0: Ya kak ya. Jadi kadang berawal dari sebuah hobi, terus kemampuan kita dan keberanian kita untuk mencoba. Dan kita udah nyoba nih, tapi kita juga harus tetap terus belajar.
1: Betul.
0: Gitu ya kak ya. Oke. Jadi terima kasih banget buat Kak Said
1: ya,
0: udah
1: sama-sama
0: berbagi cerita dan pengalamannya bersama kita ya di teras UMKM di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan kalau hari ini Kulo Pahari punya ide usaha, jangan cuma disimpan doang.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kita mulai dari hal kecil, terus belajar Kalau perlu kita branding diri kita sendiri, iya, jadi konten kreator. Oke, saya Nurul dan Kak Said pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di Teras UMKM selanjutnya. Bye bye.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
2: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
1: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
2: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
1: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
2: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
3: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
4: Ya, masih di 95,1 FM Perempat Suara Budaya Nusantara. Kalau Pak Hari, kalau tadi kita udah ngobrol bareng Kak Said ya, ngobrolin tentang bisnis di ekonomi kreatif. Nah gitu ya, sebenarnya peluangnya tuh banyak banget ya di sekitar kita gitu ya. Kalau Pak Hari, gak harus langsung punya modal besar atau toko keren dulu. Yang penting punya ide, mau belajar dan tahu apa yang dibutuhkan orang-orang gitu ya. Kadang barang sederhana justru bisa jadi produk yang menarik kalau kita kemas dengan kreatif. Misalnya nih ya, kalau Pari, anak muda bisa banget mencoba usaha kerajinan dari produk bahan lokal. Makanan dengan kemasan kekinian atau hampers, aksesoris handmade, jasa desain sampai produk digital untuk media sosial. Bahkan hobi seperti fotografi, memasak ataupun menggambar, atau sekedar membuat konten biasa juga bisa dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Kuncinya adalah mencari supaya karya yang kita punya ciri khas dan mudah dikenali. Yang enggak kalah pentingnya ya, kalau Pahari, manfaatkan media sosial sebagai etalase usaha. Foto produk yang menarik, cari ceritakan proses pembuatannya, dan jangan malu memperkenalkan produk kita ke teman-teman terdekat kita. Jadi kalau Pak Hari, jangan selalu berpikir modalnya belum ada gitu ya, tapi coba mulai dari pertanyaan kira-kira apa yang bisa kita buat dari kemampuan dan sumber daya yang kita punya. Dari ide kecil kita tahu tumbuh menjadi usaha yang besar. Jadi kita tuh mulai membranding diri kita sendiri dulu seperti yang dikatakan oleh Kak Said tadi gitu ya, kalau Pak Hari. Dan setelah ini tadi informasi sekaligus menutup informasi teras UMKM kita hari ini gitu ya, kalau Pak Hari. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan hadir dengan informasi menarik lainnya juga. Jadi tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Inggris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi potensi karhutla yang dapat meningkat seiring kondisi cuaca kering. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Salahuddin menekankan pentingnya langkah pencegahan dilakukan secara maksimal. Perusahaan perkebunan kelapa sawit diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan sarana serta prasarana pemadaman tersedia dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan dan masyarakat sekitar di wilayah perkebunan. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk.

Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ya Allah, Pak Hari masih di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan kalau Pak Hari, kalau tadi kita udah ngomongin tentang bisnis ya, sekarang ada nih usaha kecil pengolahan essential oil ikut membuka lapangan ekonomi baru di Desa Tandus di Brebes. Inisiatif ini mengubah lahan kritis menjadi sumber penghasilan warga. Jadi founder dan direktur Distillers Elias Listiani mengatakan gagasan ini berawal dari keprihatinan atas kondisi desanya. Ia melihat lahan tandus di Brebes sulit diolah warga saat musim kemarau. Jadi Elias menjelaskan kondisi tersebut membuat warga hanya bisa bertani saat musim hujan aja nih pelap hari. Saat kemarau datang, banyak lahan kembali kering dan aktivitas ekonomi ikut terhenti. Observasinya juga menunjukkan bahwa lahan yang ditanami berhasil tetap menghijau ketika musim kemarau melanda di wilayah tersebut. Sebaliknya, lahan lain yang belum ditanami kembali terlihat gersang saat kemarau. Elias mengatakan lalu melakukan riset sederhana untuk mencari tanaman yang cocok dengan kondisi tersebut. Hasilnya, citronella atau sereh wangi dinilai bisa tumbuh di musim hujan maupun musim kemarau. Jadi ya, kalau hari tanaman tersebut kemudian dikembangkan di kebun bibit percontohan seluas 2 hektar. Dari sana, warga sekitar mulai ikut menanam tanaman aromatik tersebut secara berkelanjutan. Jadi kita juga bisa ya, kalau hari kalau misalnya kita punya lahan kosong di samping-samping rumah kita, bisa mulai kita tanamin apapun yang bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Arda Didi Kempot oleh Ara Isomulih. Selamat mendengarkan.

0: gagawin, Roberta? Itayak yung mangguwang kantor, pos. Buhen, di abrigas ka. Singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ni nun bansos. Puna raja kita, hila.
1: Iyo, puna tutu je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
3: Agar mudah ditelan, proses mengunyah juga berguna agar sistem pencernaan kita lebih mudah dalam mencerna makanan yang sudah ditelan. Nah, coba perhatikan gerakan rahang saat sedang mengunyah makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, rahang kita akan bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah agar makanan dapat terkunyah dengan baik. Namun, tahukah Anda, kucing ternyata tidak melakukan proses dan gerakan mengunyah yang sama dengan manusia. Ternyata rahang kucing hanya bergerak ke atas dan bawah saja. Saat mengunyah makanan, ini artinya rahang kucing tidak dapat bergerak ke samping dan tidak bisa melakukan proses pengunyahan hingga membuat makanan menjadi sangat lembut. Pergerakan rahang ke atas dan bawah pada kucing ternyata berguna untuk menyerang mangsa. Namun rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah ini tidak hanya dimiliki oleh kucing peliharaan saja. Rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah juga dimiliki oleh kebanyakan karnivora. Penyebabnya adalah karena hewan karnivora seperti kucing akan menggunakan gigi taringnya yang tajam untuk menyerang mangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Ya Allah, Pahari masih di 95,1 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Sekarang pukul 12:32 waktu Indonesia Barat ya, Kula Pahari. Jadi kurang afdol kalau kita nggak bahas tentang makanan, karena siang-siang nih lapar nggak sih ya, Kula Pahari. Jadi ada makanan yaitu namanya kue tuli-tuli, merupakan jajanan tradisional khas Buton yang turut dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilik usaha kuliner kue tuli-tuli, Nuraini Nurdin, mengembangkan kue tersebut setelah kesulitan mendapatkannya saat ngidam. Jadi terinspirasi dari ngidam, jadi sebuah usaha ya kalau hari. Kue tuli-tuli ini dibuat dari tepung ubi atau singkong yang diparut dan diolah menjadi adonan. Jajanan berbentuk angka 8 itu menjadi memiliki rasa gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Jadi kalau hari awalnya Nuraini mengatakan kue tuli-tuli saat itu lebih mudah ditemukan di daerah Buton. Karena sulit mendapatkannya di Kendari, ia kemudian berinisiatif membuat kue tersebut sendiri. Usaha tersebut kemudian terus berkembang sejak 2017 dan kini melayani berbagai kalangan. Kue tuli-tuli yang awalnya dikenal masyarakat Buton kini telah dinikmati berbagai suku. Jadi Kula Pahari, kira-kira kita kapan nih mau nyobain kue tuli-tuli nih? Dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu dengan judul Rengin Roe Oleng Sungai dari Rijok Weekend. Selamat menikmati.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
4: Ya Allah, Pak Hari masih di 95,1 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal ngomongin tentang minuman, karena tadi kita udah ngomongin makanan gitu ya. Kalau ada makanan siang-siang pasti ada minuman ya kan, kalau Pak Hari. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang kalikih santan, olahan pepaya muda khas Minang yang gurih. Jadi kalau Pak Hari, kalikih santan merupakan salah satu hidangan tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Sajian ini berbahan dasar pepaya muda yang dimasak dengan santan dan bumbu rempah sederhana. Jadi kalikih berarti pepaya, mengutip dari laman cookpad.id. Kalikih santan diolah dari pepaya muda yang dimasak hingga empuk dengan kuah santan gurih. Jadi olah hari hidangan ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur lembut. Aroma santan dan bumbu membuatnya cocok disajikan sebagai menu rumahan maupun pelengkap berbuka puasa. Jadi dia bahan-bahannya, kalau memang kolap hari mau bikin, di sini ada beberapa gitu ya, yaitu buah pepaya muda, terus santan, satu lembar daun pandan, garam, gula secukupnya, es batu secukupnya. Pepaya muda dipilih karena teksturnya yang lebih padat dan tidak manis. Jadi kenapa milihnya pepaya muda gitu ya, biar bahan yang kita gunakan tuh diserap sama pepaya yang belum manis itu kelapa hari. Jadi siapa nih yang tertarik membuat kalikih pepaya muda ini? Dan kelapa hari, informasi tadi sekaligus menutup informasi kita siang ini. Namun kelapa hari jangan kemana-mana, setelah ini juga kita akan hadirkan siaran berjaringan ya, bersama Perempat Jakarta. Jadi sebelum itu kita sama-sama dulu dengarkan lagu dengan judul lagu Kalteng dari Amelia Santi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali, 3 kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
1: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
0: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
2: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
0: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
2: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
0: Hah?
2: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
0: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
3: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulopahari, Satuan Reserse Narkoba, Polres Kapuas, Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial B, warga Desa Timpah, Kecamatan Timpah yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di daerah setempat. Kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima anggota Satres Narkoba Polres Kapuas pada hari Rabu. Informasi itu menyebutkan bahwa B diduga kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Desa Timpah. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan pada

sabu dengan berat bruto sekitar 1,68 gram. Demikian berita Mahalau pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dan yakullah pahari, setelah ini kita akan bergabung bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dengan RRI Bandung dan RRI Jakarta, yaitu dengan tema Erku Koler, karya terompet panca lintas generasi yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi terompet panca di Jawa Barat dan Banten. Narasumbernya yaitu Dedeyanto SSN, yaitu sebagai seorang seniman, dan host dari RRI Jakarta yaitu Jo Aditya, dan dari RRI Bandung yaitu Rasyawati. Selamat mendengarkan.
1: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4, kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo, yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita Bang Jo.
2: Boleh, siap. Dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cedah Kang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet sudah bangga. Kang Dede Empet. Ahli apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Pro 4, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Pro 4 Bandung. Dan silakan Teteh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja, tradisi, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earco Collier tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih, Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik Salendro, Pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya.
1: Pencaksilat biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Oh, oh seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame bucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya Daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Ya, tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak
2: ada putus lagi. Ntar takutnya yang
1: kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo.
2: Tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayu-kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat. Gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih Teh
1: Boleh Ros. Ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo.
1: Okay.
2: Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya dari Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti, geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Duriah.
2: Oh, Cik Duriah. Baik, Cik Duriah.
3: Sehat-sehat Karos ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Karos terus yang cantik-cantik. Nah, Teh Ros, Mak, Teh Ros. Sama Kang saya, sama Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede sampurasun.
2: Sampai.
3: Rampas begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan. Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah apa saya ucapkan sudahnya. Her ya.
2: Her, her.
3: Soleha.
2: Her. Ya.
3: Lihat terom. Pencak. Tidak, bukan pencak lintas. Generasi apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cik Gu. Boleh punten dipercepat aja Cik Gu langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuli atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan terawak. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, alon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu loh tanggapannya. Kan ingin tahu loh ke Teros mau kita tahu naon. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke 81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun,
1: rampe.
2: Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari 4 tadi, 4. Apakah harus ada semua nih?
4: Betul.
2: Gitu.
4: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar,
2: bisa terdengar jauh gitu ya,
4: itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, Tadi Pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi Pun.
1: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih
1: tebal. Iya, ya, pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
4: Boleh, boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede, ayah Kang Dede iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apapun.
2: Ya pun.
4: Yo,
2: iya. Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak maininnya gitu aja?
1: Baik,
4: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa tarompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya,
1: alat
2: begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa, tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu, dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kena penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
4: Benar.
2: Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
1: Karhun-karhun
2: kita itu emang udah cerdas, pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing. Ada
4: silat, ibing penca sama caksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau gladiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja, padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Begitu sejarahnya ya, pendengar perempuan
4: serenet ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang enggak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari
1: Pak Tupar.
2: Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa,
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh,
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa.
2: Sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, ya bisa dikatakan. Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiat tadi dengan Ear Kokolear itu menjadi apa ya gebrakan pertama sebetulnya, sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitasnya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal atau dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau loh belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan mereka rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, kemudian mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Dah kita doain aja deh ya pendengar penempat, pemirsa Renet, biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain kuliah seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Oh. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti
2: itu.
4: Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari, sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ. Ada perkembangan yang harus update lah gitu. Nah, penjarian yang tadi,
2: baik,
4: jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu ya, Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsa, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu.
2: Betul.
1: Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Ros, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali, Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jodit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya oke, Kulopari, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan siaran berjaringan bersama RRI Jakarta gitu ya, dan sekarang saya kembalikan lagi di RRI Palangkaraya.

Beberapa hari, petugas dari unsur pemerintah, swasta maupun relawan swadaya masyarakat diingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikan Rihel agar semua petugas lebih berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Jangan sampai niat memadamkan kebakaran malah menimbulkan celaka atau kejadian yang tidak diinginkan. Peringatan ini dinilai tidak berlebihan, berkaca dari kejadian di daerah lain sudah ada petugas yang sampai meninggal dunia akibat kelelahan maupun kecelakaan akibat tergabung kebakaran lahan. Di Kota Waringin Timur sendiri, kata Rihel, setidaknya sudah ada 5 orang yang sempat harus mendapatkan pertolongan medis akibat kelelahan, termasuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, yang sempat dilarikan ke rumah sakit. Rihel mengingatkan keselamatan harus tetap menjadi prioritas saat bertugas memadamkan karhutla. Setiap petugas harus menjaga keselamatan agar tidak sampai sakit. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ya tabe salamat lingona latai salon sahujud karende malempang adil kata lino becuramin kak saruga basengat kajubata arus arus arus. Ya senang sekali Nurul bisa kembali menyapa Kula Pahari ya di program obrolan budaya pada hari Senin 7 September 2026. Dan kita bakal ngobrolin soal hal yang dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu aksi nyata generasi muda untuk menjaga alam. Bukan cuma soal ngomongin lingkungan, tapi ada yang bisa benar-benar dilakukan anak muda dari hal sederhana sampai kegiatan bersama masyarakat. Dan di Studio Pro 4 sekarang sudah hadir bersama kita Kak Hairun Nada dan Kak Livia Syafa'ah. Halo.
1: Halo Kakak.
0: Sangat ini ya, sangat kompak ya.
1: Iya dong,
0: kompak. Gimana kabarnya hari ini Kakak berdua?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sama-sama aku juga baik.

0: cuman lumayan agak ini ya, agak capek dikit setelah pulang dari perjalanan yang luar biasa.
1: Perjalanan dari mana tuh?
0: Dari KKN ya.
1: Oke. Habis KKN ya, iya, karena betul. Mahasiswa akhir ya, beberapa hari.
2: Betul.
1: Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk berhadir di Studio Pro 4 ya. Dan sebelum lebih jauh nih Kak, mungkin Kakak bisa cerita dulu apa sih kegiatan yang dilakukan selama KKN yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan.
2: Oke Kakak.
1: Boleh siapa dulu nih?
2: Aku
1: jangan
2: dulu
1: rebutan
2: ya, aku dulu ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena kebetulan aku KKN-nya di Palangkaraya, Kak.
1: Mm-mm.
2: Dan karena di Palangkaraya ini kan area perkotaannya.
1: Mm-mm.
2: Jadi KKN-nya itu diarahkan untuk ke dinas-dinas. Nah, aku kena tuh di bagian dinas lingkungan hidup. Kebetulan banget, sesuai banget sama tema kita sekarang tuh.
1: Iya, kita membahas
0: menjaga
1: tentang
0: alam,
1: lingkungan ya. Gitu ya.
2: Iya, benar Kak. Jadi untuk program yang kami jalankan itu yang pasti berhubungan dengan lingkungan ya.
1: Mm-mm.
2: Seperti pembuangan sampah dan sebagainya.
0: Mengolah gitu ya.
2: Mm-mm, mengolah sampah begitu-gitu Kak. Dan kemarin kami ada melaksanakan sosialisasi dan workshop kepada masyarakat di area Palangkaraya juga. Ekoenzim.
1: Oh.
2: Iya, pengolahan sampah dapur lah istilahnya gitu.
1: Mm-mm.
2: Jadi sampah dapur itu diolah untuk dijadikan sebagai bahan penyemprot tanaman Kak, untuk menyuburkan. Kalau andai kata bisa juga, kan biasanya kalau dari sampah-sampah sayuran atau buah-buahan itu kan kadang ada yang harum gitu kan Kak?
0: Iya, yeah, betul.
2: Bisa dipakai buat membersihkan lantai dan sebagainya gitu.
0: Wow.
2: Dan jadi, itu yang kami adakan di program kami gitu.
1: Jadi kayak pupuk gitu ya Kak ya?
2: Betul, okay. Betul banget Kak. Simple kan itu, semprot.
1: Okay,
2: itu salah okay. satu program kan.
0: Bagus, bagus.
1: Kalau dari Kak Nada?
0: Oke, okay. Kalau dari aku sendiri ya Kak, karena aku dapetnya tuh bukan di Palangkaraya, tapi di daerah Barito Selatan nih.
1: Jauh banget.
0: Iya,
1: jauh
0: di banget. Pedalaman Kak, pedalaman. Jadi bukan tentang ini sih, bukan tentang lingkungan hidup, cuman kalau dari kampus itu kan punya tema ekoteologi.
1: Iya,
0: nah,
1: betul, betul.
0: Jadi itu salah satu program kerja besar di kelompok KKN aku sendiri. Nah, itu tuh kami kerjain waktu hamin 3 pulang rasanya itu. Jadi kalau dari kami itu bikin program kerja untuk penanaman bibit pohon karena di sana kan sebenarnya Kak, di sana itu gak terlalu banyak sih orang-orang yang suka nanam-nanam gitu tuh, gak terlalu banyak. Cuman mereka itu punya kebun bersama ibu-ibu PKK tuh. Nah, jadi kami memanfaatkan kebun ibu-ibu PKK ini untuk salah satu program kerja. Ya tadi, penanaman pohon bersama ibu kadet, bersama ibu-ibu masyarakat gitu juga, itu sih.
1: Oke, kalau misalnya kayak pertama kali banget nih datang ke lokasi KKN gitu,
0: iya.
1: Kondisi lingkungannya tuh seperti apa kira-kira?
0: Kalau dari aku sendiri jujur li ya, agak kaget, shock karena di sana kan lumayan ini ya padat, rumah-rumah tuh berdempetan Kak. Jadi masalahnya juga salah satunya di situ kurangnya bak sampah kayaknya.
2: Oh, betul.
0: Bak sampah buat bersama itu kurang. Jadi kebanyakan mereka itu buang ke sungai, terus juga kadang tuh menumpuk-numpuk gitu di rumah. Jadi kalau kami tuh gak bikin bak sampah sih, cuman kami tuh bikin agenda gotong royong. Jadi kegiatan gotong royong setiap seminggu sekali gitu. Karena juga kan mungkin terkait biaya juga gitu kan Kak.
1: Betul.
0: Itu salah satunya.
2: Biaya mahasiswa ya.
0: Iya, itu terkendala.
1: Karena ditanggung pribadi nih.
2: Iya, benar banget Kak, benar banget. Aduh, curahan hati terkeluarkan
0: akhirnya.
2: Benar.
1: Kalau dari Kak Olivia sendiri pertama kali datang ke lokasi KKN gimana?
2: Aku pribadi ya Kak, dari dan kelompok KKN aku kebetulan nih di Palangka itu kami dibuat 2 kali program kerja. Yang pertama di kedinasan, yang kedua kami diterjunkan ke area-area yang bisa dibilang pelosok lah di Palangka. Gitu. Dan itu kami nyari sendiri. Kebetulan kemarin kami ngambil di area Dulin Kandang, tau nggak Kak, di deket lintas.
0: Oh ya, tahu.
2: Iya, betul, di sana. Kalau dari segi lingkungannya lumayan ini ya, rumahnya tuh berjarangan gitu loh Kak. Karena kan areanya area ini ya,
0: hutan,
2: area-area hutan, jadi rumah-rumah yang ada tuh berjauhan gitu.
1: Karena juga bukan pusat kota kan,
2: iya,
1: jadi
2: bener,
1: rumahnya
2: kan?
1: Memang jarang-jarang.
2: jarang-jarang gitu rumah-rumahnya. Dan kalau dari segi lingkungan, karena mungkin ya masyarakatnya itu sedikit, kalau dari segi lingkungannya lumayan ini sih kak, alhamdulillahnya tuh nggak ada sampah atau agak ada, kan ada tuh biasanya tempat pembuangan sampah liar di Palangka. Nah alhamdulillahnya di situ nggak terlalu ada, karena mungkin rumah yang berjauhan itu mungkin ya kak ya. Jadi alhamdulillahnya sih itu. Kalau dari sambutan-sambutan masyarakat di situ juga alhamdulillahnya dari RT-nya menerima kami gitu, dan program kerja kami diterima dengan baik juga di situ.
1: Kalau misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup ini ada berapa kelompok sih kira-kira?
2: Sekitar berapa ya kak? 14-an kalau nggak salah ya. Aku lupa sih kak.
1: Cukup banyak ya?
2: Iya cukup banyak. Emang di Palangka paling banyak nggak sih ya kan? Iya. Ada paling banyak kak.
1: Oke. Apakah emang dari awal tuh masyarakat kayak memang sudah peduli nih terhadap lingkungan gitu ya? Atau justru kakak dan teman-teman KKN lain dulu nih harus ngajak masyarakat untuk mulai lebih peduli gitu?
2: Nah, boleh aku dulu kan ada?
0: Oke.
2: Nah, jadi dari Dinas Lingkungan Hidup itu kak memberikan kami satu kerjaan ya mungkin ya. Itu mensosialisasikan membuang sampah di jam-jam tertentu dan tepat pada membuang sampah tepat pada tempatnya gitu.
0: Nah,
2: jadi emang kadang kami menemukan nih beberapa masyarakat yang belum sadar penuh gitu, membuang sampah sembarangan, terus membuang sampah kadang di TPS tuh sampah yang dibuang bejibun kak.
1: Iya betul.
2: Padahal tempat TPS yang ada itu kecil, jadi di situ kami
0: memaksa
2: akan,
0: ya.
2: Betul banget kak, memaksa keadaan gitu. Padahal sampah yang dikasih di TPS tuh banyak banget, jadi di situ kami sebagai mahasiswa berperan untuk mensosialisasikan gitu. Gimana sih membuang sampah yang tepat gitu. Di TPS mana aja dan jam berapa aja yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu.
1: Kalau dari Kanada
0: sebenarnya
1: gimana?
0: Kurang lebih sih sama kayak Livia bilang tadi. Aku tuh nemuin ada beberapa rumah yang memang terawat gitu. Halamannya bersih, terus juga terasnya bersih gitu. Cuman ya itu tadi kan manusia beda-beda ya kak.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Yang punya kesadarannya tinggi, kemudian juga ada yang acuh-acuh doang gitu terhadap situasi lingkungan. Jadi sama tadi kami itu juga bilang gitu kan ke masyarakat, bikin himbauan gitu untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih gitu. Jadi perlu himbauan lebih lah, karena ini kan juga masyarakat agak keras dikit lah kak.
2: Iya benar banget sih. Karakter orang, apalagi kan masyarakat kan memang beda-beda. Itu tantangan tersendiri juga gak sih kan ada di KKN?
1: Betul. Terus kalau misalnya kita nih kan, kita ngomongin tentang aksi nyata generasi muda nih. Terus kalau misalnya menurut kakak berdua nih yang sudah terjun di lapangan gitu ya, sebenarnya anak muda zaman sekarang itu cukup peduli gak sih kak sama lingkungan kita gitu?
0: Kalau dari aku pribadi, kalau dibilang peduli, ada yang peduli dan ada yang enggak. Cuman kadang kalau aku sendiri kadang masih ini kak, sedikit kelupaan gitu. Ya kayak ngapain sih belanja harus pakai plastik gitu kan ya. Kenapa enggak sediain sendiri tas gitu kan, padahal kan plastik itu sesuatu yang kalau kita buang itu pasti bakal dampaknya besar, walaupun kita ngerasanya itu cuman hal kecil gitu loh. Ya kalau diri sendiri kadang masih lupa, cuman menanamkan lah kak dalam hati kalau harus peduli lah kita dengan hal sekecil apapun,
2: kayak diusahakan gitu ya kan. Nah aku pribadi juga sama sih kak, untuk mengelola diri sendiri lah istilahnya begitu. Gimana sih kita rasa empati
0: ya, betul.
2: Empati kita ke lingkungan sekitar gitu, ngelihat sampah berserakan dan sebagainya. Dari aku pribadi ngerasa harus ada apa ya, kesadaran diri sih kan, ada harus ada kesadaran diri untuk
0: untuk bisa terus bisa mengelola.
2: Benar, mengelola diri sendiri juga.
1: Pokoknya mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya.
2: Benar kak, mulai dari diri kita sendiri dulu.
1: Karena sekarang, meskipun sekarang kita tinggal di kota gitu ya, banyak juga kayak pinggir-pinggiran jalan tuh mas sampah numpul, segala macam. Dan kalau kita lewat tuh terkadang ada bau-bau yang gak enak gitu kan. Dan itu kan yang ngerasain dampaknya kita juga nih gitu.
2: Benar banget kak, benar banget.
1: Terus kalau misalnya soal sampah, tadi kita udah bahas masuk ke sampah gitu ya kak ya. Menurut kebiasaan kita nih, apa yang paling sering dianggap sepele itu, tapi sebenarnya itu tuh penting gitu.
2: Benar. Apakah?
0: Mungkin dari Livia dulu.
2: Kayak apa ya kak? Kayak membuang sampah kelihatannya tuh kayak biasa aja gitu ya. Mm-hmm. Menurut aku yang paling berdampak, kayaknya semua membuang sampah itu, semua hal itu pasti berdampak buruk sih kak. Mm-hmm. Apalagi di area-area yang kayak ada aliran-aliran air.
0: Iya, mm-hmm, betul.
2: Itu benar-benar berpengaruh sih. Apalagi kan sekarang tuh emang gimana ya, sampah-sampah itu gak bisa dikelola gitu loh. Kayak kita tuh gak bisa mengelola dengan baik gitu loh kak, sampah itu kayak gimana. Harus ada orang-orang yang juga ikut untuk.
0: Kadang tuh juga walaupun sudah disediain tempat yang lebar, yang apa namanya, ini tempat sampah basah, ini tempat sampah kering.
2: Oh, benar.
0: Kadang mereka tuh juga semuanya itu loh dalam satu wadah. Yeah. Padahal yeah, sudah ada kan peringatannya.
1: Masih susah membedakan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Terus kalau misalnya kayak yang seperti Kak Nada bilang ya, kalau misalnya saat turun KKN itu melakukan aksi kayak penanaman pohon gitu kan?
0: Iya.
1: Itu masih relevan nggak dilakukan generasi muda saat ini?
0: Kalau bagi kalau menurut aku sih sangat relevan kak, karena kan hal sekecil apapun itu pasti ditiru, pasti okay, berdampak terutama bagi alam kita yang sekarang itu yang kita tahu musibah sudah di mana-mana,
2: kebakaran hutan.
0: Iya, sangat relevan, itu sangat butuh. Jangan cuman kita bilang doang, tapi kita harus bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari gitu.
1: Benar. Jadi kita harus terjun gitu ya.
2: Misalnya
1: kita
2: langsung.
1: Iya, misalnya kita cuman ngajak, "Yuk kita nanam pohon," tapi aksinya enggak
0: iya,
1: ada
0: betul,
1: gitu.
0: Planning aja gitu ya.
1: Jadi itu tidak berdampak iya, untuk lingkungan. Kalau misalnya kita bicara lingkungan, itu tuh sebenarnya seberapa penting peran masyarakat di dalamnya gitu?
2: Penting banget ya kan ada ya, penting banget kak.
1: Kenapa
0: percuma
1: tuh
0: aja kak kalau kita ngelakuin sendiri tapi gak ada support dari masyarakat itu sendiri. Pasti kan apa namanya, lingkungan juga bakal rusak tetap kak. Kan kita juga kadang gak bisa setiap hari gitu merawat kan.
2: Benar.
0: Jadi harus ada gitu keikutsertaan masyarakat gitu.
2: Bahkan penanaman pohon pun manusia yang melaksanakan gitu
0: betul.
2: Loh. Jadi emang kita yang harus sadar sih, manusia sendiri.
1: Apalagi kalau misalnya KKN ini cuman berapa hari sih kak?
2: 45 hari.
1: Kalau misalnya cuma mengandalkan anak KKN gitu ya, nggak bisa.
0: Iya, apa jadinya nanti?
1: Ya setelah KKN pulang ya masa masyarakatnya kembali dengan keadaan sebelumnya gitu ya. Okay. Terus menurut kakak berdua lagi nih, apa yang bisa dilakukan kampus ya supaya mahasiswa semakin aktif dalam kegiatan lingkungan gitu?
0: Salah satunya sih ya membekali mahasiswa dengan seperti mata kuliah lah kak juga. Itu salah satunya berdampak ke perilaku kita untuk terjun ke masyarakat. Salah satunya tadi untuk menjaga lingkungan, karena kan kita pasti tahu kan kayak ayat-ayat Al-Qur'an tentang Allah tuh nggak suka tuh kalau manusia itu berbuat kerusakan.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Ada dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita sebagai salah satunya nih mahasiswa Qur'an tafsir, jadi harus bisa mengamalkan gitu kak.
1: Benar. Dibekali ya kak
0: ya, jadi
1: dibekali.
0: Kampus sangat berperan terutama ya prodi kami lah.
2: Iya, betul.
1: Terus kalau misalnya ini kan kita kita hidup di Kalimantan Tengah gitu ya kak ya. Terus kita juga hidup berdampingan dengan alam yang sangat luas gitu ya. Terus apakah menjaga alam nih bisa banget nih dikaitkan dengan masyarakat di Kalimantan? Biasanya kan orang Kalimantan nih punya pengolahan sendiri nih terhadap alam, terhadap hutan gitu, gimana kak?
0: Sebenarnya bisa sih kak, kan macam-macam tuh pengolahannya. Jadi kalaunya kita benar-benar kayak menerapkan ilmu untuk menjaga lingkungan hidup, pasti kan itu bakal berdampak ke sekeliling kita gitu kan, terutama. Tapi kalaunya jangan sampai sih, maksudnya itu kita sendirian aja gitu loh, ajak teman-teman kayak misalnya apa sih peranan media sosial gitu, sebaiknya tuh digunakan biar itu tersalurkan terutama di Kalimantan sendiri yang pengolahannya itu kaya gitu kak, jadi bisa dilihat oleh pengolah-pengolah lain gitu.
2: Oh benar banget, tersebar luas ya kan ada ya
1: edukasinya melalui media sosial gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Terus kan aku tahu kalau misalnya di Kalimantan kayak kita proses pembakaran hutan itu sebenarnya sudah ada di zaman nenek moyang kita zaman dulu gitu. Aku taunya kayak gitu karena kayak setiap tahun orang Kalimantan tuh pasti berladang kan.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi aku tuh anehnya pas kayak musim kebakaran hutan sekarang gitu loh kak. Jadi tuh kayak orang yang mau bakar lahan untuk nanam padi tuh juga kena imbasnya. Bener. Karena oknum-oknum yang
0: mereka mementingkan diri sendiri gitu kan.
1: Iya betul, kan sekarang kayak banyak kan oknum-oknum yang sengaja kayak membakar hutan, yeah, segala macam kayak gitu kan. Jadi tuh dampaknya juga untuk masyarakat yang bertani gitu. Yeah.
0: Bahkan rumah juga kena loh kak.
1: Iya.
2: Yeah. Ladang-ladang orang, mm-mm, tuh kena semua.
1: Padahal setahu aku ya, orang Kalimantan, orang Dayak itu kalau misalnya membakar hutan, mereka tuh kayak sudah bikin batas gitu loh. Yeah. Kayak entah itu gali tanah atau apa itu, sejarak 1 meter atau 2 meter gitu, agar apinya tuh gak nyebar ke lahan lain. Oh, iya. Jadi aku tuh taunya kayak gitu. Tapi sekarang, karena sekarang musim kemarau ya, jadi pembakaran cepet ya. Jadi pembakaran hutan segala macam tuh lagi dilarang gitu kan.
2: Iya benar kak, apalagi kan tanah kita kan gambut ya. Jadi itu bahaya banget, karena masih tersimpan api tuh di bawah.
1: Iya betul. Kayak susah dipadamin. Udah mati gitu ya, iya, atasnya.
2: Tapi ternyata pas ada angin lagi kenceng, dia ternyata muncul lagi apinya. Kayak gitu aja berulang-ulang.
1: Betul-betul.
2: Karena kemarin kebetulan kak, aku sama teman-teman kan ditugaskan sama pihak UIN juga untuk langsung ikut, untuk ya, terjun langsung memadamkan api. Jadi kemarin ikut juga sama pihak-pihak yang madam ya, gitu, memadamkan api. Dan emang melihat secara langsung kak, susah ada ya, bara api di bawah-bawah tanah itu. Okay. Jadi wah itu emang jadi PR besar sih buat buat para damkar.
1: Oke. Pernah nggak waktu selama KKN gitu kayak mendokumentasikan apa ya kegiatan KKN terus direspon gitu sama warga gitu?
0: Kalau aku sih pernah mendokumentasi, terus kami sebar kan di Instagram, akun Instagram. Terus juga alhamdulillah responnya ya banyak like gitu, karena semoga gak cuman banyak like aja gitu, tapi
2: banyak
0: diikuti,
2: yang termotivasi. Iya. Benar-benar
1: viral ya.
2: Yang pasti termotivasi sih kak dengan dokumentasi yang ada, mereka sadar, mereka ikut gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kak Livia lagi ada gak kayak cerita misalnya kan terjun nih langsung ke lapangan, memadamkan api gitu, ada gak respon masyarakat kayak aku harus bantuin nih anak-anak KKN kayak gitu?
2: Oh, bener sih kak, kemarin itu ada beberapa warga kan ngelihat anak-anak yang pakai rompi ini turun ke jalan, mereka juga ikut turun memadamkan. Dan dari situ aku ngerasa oh ternyata beberapa masyarakat juga punya kesadaran sih untuk ikut serta dalam memadamkan api. Mungkin karena ngelihat api juga nggak mati-mati ya kak, jadi mereka merasa ini satu apa ya, tugas bersama gitu untuk memadamkannya.
1: Kita juga udah sesak napas nih,
2: bener kak,
1: dengan asapnya kabut ini
2: nggak pernah selesai-selesai sampai sekarang pun loh.
1: Iya betul, karena kita kayaknya udah nggak turun hujan dari akhir Juni ya sampai ini udah September gitu,
2: karena ada El Nino kan katanya itu kemarau berkepanjangan.
1: Iya betul-betul. Ada nggak kayak tantangan terbesar untuk anak muda dalam menjaga lingkungan saat ini?
2: Wah, banyak banget ya.
0: Sebenarnya tantangan yang paling besar itu respon sih kak, karena nggak semua masyarakat, bahkan juga sebenarnya teman sekelompok juga ada yang nggak ngerespon itu.
2: Benar-benar.
0: Walaupun kita udah planning nih bakal agenda kayak gini, sebenarnya menghimbau kepada masyarakatnya itu susah. Kayak ngasih tahu udah, maksudnya gampang lah. Nah ternyata yang datang ya nggak semuanya gitu.
2: Responnya
0: tuh susah sih.
2: Bener. Dari kami pribadi pun kemarin kak pas masa sosialisasi kan dengan masyarakat tentang pembuangan sampah itu, memang ada beberapa masyarakat yang marah, yang kayak marah-marah. Kenapa sih gini-gini? Pokoknya marah. Ini kan tempat pembuangan sampah, kok nggak bisa gitu. Sedangkan dari dinas sendiri itu ada jam dan aturan-aturan tersendiri dalam membuang sampah. Nah dari situ sih kak, itu tantangan terbesar bagi kita sebagai anak muda nih. Gimana sih caranya untuk ngasih tahu? Tapi walaupun respon masyarakat seperti itu, kita jangan sampai menyerah gitu loh kak.
0: Jangan ikut marah.
2: Ikut marah atau terbawa. Kita berusaha untuk tetap mensosialisasikan hal-hal tersebut dengan penyampaian yang bisa diterima.
1: Tapi aku jujur li suka dengan kehadiran mahasiswa KKN yang baru-baru ini ya, karena tuh kayak ada beberapa tempat sampah gitu di samping jalan gitu ya. Iya, itu kak, tuh kayak udah bersih terus ditanamin pohon.
2: Benar.
1: Itu kerjaan kalian.
2: Betul.
1: bagus.
2: Iya, beberapa itu emang di ini kan emang disuruh kan, dan alhamdulillahnya bisa.
1: Iya, aku kayak apresiasi banget kayak pas lewat jalan itu gitu ya. kan biasanya kayak udah hafal kan, kayak misalnya lewat jalan itu pasti kayak ih bau gitu loh.
2: Nah, benar.
1: Tapi pas lewat jalan itu pas ngelihat kanan gitu ya, wah lucu, sekarang ada tanamannya.
2: Iya, jadi orang-orang yang buang sampah tuh kayak segan gitu loh kak,
1: iya,
2: sembarangan.
1: Iya betul, kalo karena ada polis lainnya juga kalau nggak salah kemarin.
2: Oh,
1: ya.
2: Oh benar, itu TPS
0: di anu di Soekarno ada.
2: Ya kan? Mm-hmm. Itu emang mereka itu ada salah satu kelompok dari Dinas Lingkungan Hidup juga yang mereka benar-benar inisiatif banget dan oh, aku pun sebagai kelompok yang beda dari mereka ya.
0: Bangga
2: itu
0: juga
2: kagum
0: ya.
2: Kagum sekaligus bangga gitu loh kak, sama kinerja mereka di sana.
1: Iya betul, aku juga mengapresiasi banget dengan kegiatan itu. Jadi tuh kayak sampah yang numpuk yang bahkan bisa nyecer ke jalan gitu ya, itu tuh udah bersih, real bersih gitu.
2: Keren. Alhamdulillah sih kalau itu kan ternyata semua orang kena dampak dari dari penjagaan tersebut. Harusnya begitu ya kan ada ya.
0: Iya betul.
1: Ada nggak kayak momen yang membuat kakak-kakak berpikir kayak ternyata kegiatan kecil kita berdampak juga nih gitu?
2: Iya. Salah satunya dari yang kakak sampaikan tadi kan, itu sangat berdampak juga dari lingkungan sekitar. Dan masyarakat yang tinggal di area itu juga, kemarin waktu kami jaga ada satu masyarakat yang cerita bersyukur gitu ada kami. Jadi karena kan ada penjagaan kan kak, sosialisasi sekaligus pemantauan berkala gitu di TPS. Orang-orang yang membuang sampah yang biasanya seabrek-abrek itu udah segan gitu loh kak.
0: Iya betul,
2: gitu ya.
0: Betul.
2: Dan masyarakat sekitar situ cerita kalau bersyukur ada kami, bisa apa ya, bisa dibilang mencegah lah beberapa orang, beberapa oknum yang membuang sampah sembarangan itu. Dan aku ngerasa alhamdulillah adalah dampaknya kami, walaupun
0: ya, betul.
2: Ya walaupun hanya 45 hari tapi aku berharap orang-orang di situ ya, oknum-oknum di situ juga berhenti sampai kapanpun gitu.
0: Iya betul.
1: Iya, oke. Okay. Kalau misalnya nih ada anak muda yang merasa dirinya cuman satu orang dan enggak mau membawa perubahan nih. Kayak enggak usah aja, biar aja gitu. Kakak mau bilang apa nih?
2: Aduh. Apa nih kan ada?
0: Ya sebenarnya janganlah kayak gitu. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Gitu kan. Iya, walaupun walaupun hal sekecil apapun gitu kan, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran gitu kan ya, itu nanti pasti berdampak walaupun kecil. Benar.
2: Benar-benar. Dikasih nasihat terus menerus
0: ya,
2: kan ada. Benar. Kadang kalau kayak kalimatnya tuh batu pun kalau kita kasih air,
0: air itu nanti bakal air berlubang gitu kan
2: gitu
0: ya,
2: juga
0: walaupun keras.
1: Iya, betul. Karena dan,
2: dan kita sebagai orang yang alhamdulillah punya kesadaran, walaupun kadang sadar enggak, kadang enggak gitu, kadang sadar, kita yang punya kelebihan sadar ini harus juga berdampak dan memperlihatkan langsung gitu loh kak, ke orang-orang yang seperti itu. Setidaknya mereka melihat dan akhirnya merasa tersentuh dan
0: sadar lah.
1: Karena apa yang kita lakukan kebaikan itu pasti baliknya ke kita.
2: Benar banget kak, 100
1: mumtaz,
2: masya Allah.
1: Ada nggak kak ini pesan untuk generasi muda supaya tidak hanya menjadi penonton ketika melihat kayak masalah lingkungan, tapi harusnya ikut ambil bagian dari kegiatan itu gitu misalnya.
0: Pesannya sih untuk generasi Gen Z maupun Gen Alpha ya, jangan cuman sekedar menonton orang-orang yang menanam pohon, membersihkan lingkungan, tapi ikut menjadi bagian dari kinerja tersebut. Kalau masih kecil ya, lakukanlah hal sekecil apapun gitu yang bisa bermanfaat gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan malu gitu untuk melakukan hal sekecil apapun.
2: Sama sih kak, aku sama kayak kan ada pesannya sama anak-anak muda zaman sekarang ya.
0: Jangan cuma game doang gitu, tapi gak peduli gitu ya.
2: Iya, jangan cuma menonton, bener banget kata Kanada, jangan cuma menonton tapi ikut beraksi. Bahkan sekecil membuang sampah seperti yang kak Kanada sampaikan. Atau mungkin kalau belanja itu pakai tas
0: ya.
2: Biar gak banyak nih
1: plastik gitu ya.
2: Plastik yang ada di kota gitu. Dan area Kalimantan Tengah.
1: Misalnya kita ke Alfamart atau Indo gitu ya, kita bawa tas aja, nggak usah.
0: Kan ditawarin tuh.
1: Oke. Jadi itu kulapa hari ya, obrolan kita hari ini. Kita juga belajar bahwa kayak menjaga alam nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar gitu ya. Bisa dari kebiasaan sederhana, dari rumah atau dari lingkungan sekitar kita, bahkan dari mengajak satu teman untuk melakukan hal yang sama. Jadi terima kasih untuk Kak Nada dan Kak Livia yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya untuk kulapa hari di rumah gitu ya. Jadi semoga apa yang kita obrolkan bisa jadi pengingat bahwa alam bukan cuma untuk dinikmati, tetapi harus kita jaga bersama juga. Oke, saya Nurul dan Kak
0: Nada.
2: Saya Livia.
0: Kami Nada dan Livia.
1: Ya. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di obrolan budaya selanjutnya.

Quilla. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Ya kalau Pak Hari tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Itu menunjukkan bahwa Nurul akhirnya meninggalkan ruang dengar Kelapa Hari gitu ya. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan lainnya. Jadi Kelapa Hari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Kulapa hari, Bupati Barito Timur M. Yamin memanen ikan nila dalam panen perdana hasil budidaya badan usaha milik desa Unru Nyingkai, Desa Danau, Kecamatan Awang. Panen perdana yang dilaksanakan di lokasi budidaya ikan di Jalan Kenangan RT 1 Desa Danau tersebut menjadi momentum penting bagi Bumdes Unru Nyingkai dalam mengembangkan usaha produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Bupati Barito Timur M. Yamin mengapresiasi usaha budidaya ikan nila yang dikembangkan Bumdes Unru Nyingkai. Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi bumdes lainnya di Kabupaten Barito Timur untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di masing-masing desa. Bupati juga mendorong agar pengelolaan usaha bumdes dilakukan secara serius dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abian Hin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bumdes Unru Nyingkai

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Baik, tabe selamat linggu nelatai, salam sahujud karenda malimpang, adil katalino, bacuramin kasaruga, ba sengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat sore kelapa hari, berjumpa kembali nih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah kelapa hari, Widi akan menemani kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita ternyata sudah ada penelpon nih, kita angkat aja dulu ya. Halo Mbak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Nanang ya nih ya pasti.
1: Kira-kira.
0: Iya. Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.

0: Dia sendiri gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Sekarang ini ya, kabut asapnya semakin pekat juga ya ternyata.
0: Iya, tapi kalau dapat hari naik tipis hari ini.
1: Ini kayaknya kabut asap itu kayak mondar-mandir gitu nggak sih? Kayak terbawa angin gitu.
0: Iya, tapi bisa hilang sekalian.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa nih?
0: Lagu dari Megigit.
1: Dari siapa?
0: Megigit.
1: Oh, Megi Z dengan judul
0: Biung.
1: Biung.
0: Yo.
1: Sebentar. Ini kenapa ya? Cekat ya ini ya. TikToknya. Dengan apa Megi Z Biung ya tadi ya?
0: Yuk, kamu.
1: Yuk.
0: Ya, kamu yuk.
1: Oh, iya. Terus salam-salamnya mau buat siapa nih?
0: Salam banyak Panason. Buatnya Mbak Celia yang di Kupang. Buatnya Bu Amor. Buatnya Mbak Weta. Buatnya Mbak Farida. Buatnya Mbak Kandor Rahim yang di Kota Kartanegara sana. Nonjo di Matok. Dekat di telinga.
1: Iya, jauh di mata dekat di telinga ya.
0: Iya.
1: Karena kita melalui radio.
0: Buatnya.
1: Terus.
0: Yang ingin bercuma pendengar pelang perairan pelakara yang tiba di sini berada ya. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Budi Widi, makasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Ya, itu dia Kulapa Hari tadi, requestan dari Bang Nanang Banjar ya. Dan selanjutnya buat Kulapa Hari nih yang mau request-request lagu dangdut ya, lagu dangdut favorit Kulapa Hari, boleh banget ya hubungi Widi di WA 0811 5201233 atau melalui telepon di 0536 3235 969. Nah, buat Kulapa Hari yang mau gabung di TikTok juga bisa ya, Kulapa Hari gabung di TikToknya Perempat Palangkaraya. Nah, kita coba carikan lagunya Megi Z ya tadi ya. Oke, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari nih yang masih lagi santai-santai atau lagi kumpul dengan keluarga atau sedang dalam perjalanan mau dengerin lagu dangdut favorit Kulapa Hari, boleh banget nih Kulapa Hari gabung bersama Widi ya di Perempat RRI Palangkaraya. Dan bisa juga gabung di WA Widi, WA Perempat maksudnya ya, di 0811 5201233 atau juga bisa melalui telepon di 0536 3235 969. Widi tunggu requestan dari Kulapa Hari ya sampai pukul 17. 17 waktu Indonesia Barat Kulapa Hari. Jadi jangan lama-lama ya, karena Widi akan dengan setia nih menunggu requestan dari Kulapa Hari semua. Nah, buat Haji Faridah gitu ya, buat Kak Susi gitu yang di Kasongan, boleh banget gabung bersama Widi nih di Badengkoy. Dan Widi tuh masih menunggu ya, selain tadi Bang Nanang Banjar, kita masih menunggu requestan dari Kulapa Hari semua nih. Ayo gabung bersama Widi di TikTok. Bisa juga di TikTok Perempat Palangkaraya. Dan selanjutnya Kulapa Hari, kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu dari Ida Laila nih dengan judul Apa Daya. Selamat mendengarkan Kulapa Hari.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Baik, Kulapa Hari. Selanjutnya nih buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kulapa Hari, boleh banget ya gabung bersama Widi di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan kita sudah terhubung dengan penelpon kita dari Kak Farida nih.
1: Untuk mencinta.
0: Halo, Badengkoy.
2: Halo, Badengkoy.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik-baik ya. Alhamdulillah kabar baik, sehat, cuaca lebih cerah lagi di sini.
0: Oke. Nah, pada sore hari ini gimana nih Kak, mau request lagu apa nih?
2: Request lagu dari siapa ya? Oh, dari Vita Mariana.
0: Vita Mariana.
2: Cintamu cintaku.
0: Cintamu cintaku. Oke, ada.
2: Oh iya makasih ya. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Widi.
2: Oh, Widi. Widi. Orang Denpasar ya?
0: Enggak, orang Basarang. Cuman itu agama Hindu.
2: Iya itu kalau Widi tuh iya kalau Bu Farida banyak temannya sih yang ada di Denpasar.
0: Iya.
2: Iya. Ada Widi, ada beli Widi di Tokyo ya. Terus ada Ayu di Masoya, ada Mbak Viola, ada Bang Lanius ya. Dirangkul aja untuk semuanya sahabat-sahabatku yang ada di Palangkaraya. Yeah. Salam sehat untuk semuanya. Yeah. Tetap semangat, Mbak Widi yang lagi bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya. Dan selanjutnya ada telepon kita lagi. Halo, Badengkoy.
3: Badengkoy, Nando dan Dola kita. Selamat sore, Mbak Widi.
0: Selamat sore. Mau gimana nih kabarnya hari ini?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Ini dengan siapa di mana ya?
3: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh iya, Abdurrahim. Mau request lagu apa nih sore hari ini?
3: Lagunya Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi.
3: Judul lagunya Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas.
3: Ya.
0: Oke, nanti kita putarkan ya Kak setelah lagu dari Vita Mariana tadi.
3: Ya.
0: Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RR Perempat Palangkaraya di Bumi Tambung Bungai, Kalimantan Tengah.
0: Ya.
3: Yeah. Lain ya.
0: Yeah.
3: Ada Bu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ada Bang Nanang Banjar. Kemudian semua teman-teman pendengar di Perempat Palangkaraya. Dimanapun berada, saya sahabat semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Widi.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, kalau hari itu dia requestan dari Bang Abdurrahim ya, dan juga tadi ada Kak Farida. Dan buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget nih, masih bisa ya gabung di WA kita di 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Oke, dan ada telepon kita lagi ya. Halo, Badengkoy.
4: Halo, selamat sore.
0: Rodangdut
4: adalah kita.
0: Iya. Gimana kabar hari ini nih, Bang Lanius?
4: Kabarnya berkabut asap nih.
0: Nah, akhirnya berkabut asap juga di tempat Bang Lanius ya.
4: Itulah, udahlah kabut asap, galau lagi, aduh.
0: Hai. Tapi kalau request lagu hari ini kayaknya jangan yang galau-galau, biar nggak tambah galau ya.
4: Iya itulah, lagunya harus jangan galau-galau
0: iya,
4: katanya.
0: Lagunya harus yang ceria, biar nggak galau lagi.
4: Ini, kalau cuaca sana bagaimana?
0: Di sini masih sama berkabut asap. Tadi pagi sempat rintik-rintik, cuman rintik-rintik aja sih, nggak hujan. Jadi kayak nggak ada perubahan. Tapi di beberapa
4: karena ada lagunya.
0: Apa?
4: Karena ada lagunya. Rintik-rintik hujan di malam yang dingin. Nah itu.
0: Tapi di beberapa daerah itu katanya sudah ada sih yang hujan.
4: Ya memang memang kemarin juga ada sebagian hujan juga di Kota Pontianak pun ada sebagian hujan juga begitu kemarin. Gitu.
0: Semoga cepat aja ya semuanya merata gitu hujan.
4: Amin. Ya. Mudah-mudahan rata supaya semoga kabut asapnya biarlah berlalu gitu.
0: Ya, amin. Nah, mau request lagu apa nih sore ini?
4: Ah, lagunya dari ini aja. Dari Adesa Dewa nih.
0: Adesa Dewa.
4: Iya.
0: Judulnya?
4: Judulnya itu ini kan lagu nasihat ya. Judulnya itu Gara-gara Uang.
0: Gara-gara Uang. Oke. Nanti kita carikan dan kita putarkan ya, Bang.
4: Iya. Buat Dek, saya selalu tetap semangat dengan Amin. Dengan sama siapa namanya nih lupa nih berapa menit itu nih.
0: Dek Sisi.
4: Oh, Dek Widi. Ya, mantap tuh namanya Dek Widi ya. Mm-hmm. Ada yang namanya Widya, pernah ada juga namanya Widya gitu.
0: Aku
4: ada
0: Widya
4: juga
0: sih.
4: Di sini. Oh, iyalah. Semoga Dewi tetap semangat selalu ya.
0: Iya, amin.
4: Banyak tugasnya.
0: Salam-salam
4: nanti
0: buat
4: kita rangkul aja lah salamnya ya.
0: Iya.
4: Itu sajalah. Yuk, selamat sore. Produser adalah kita Bedengkoy.
0: Oke, Kelapa Hari. Itu dia Kelapa Hari ya. Requestan dari Bang Lanius dari Kalbar nih. Beliau merequest lagu Adesa Dewa Gara-gara Uang. Nah, jangan sampai gara-gara uang kayak hidup kita jadi kacau juga ya kalau hari, meskipun kita hidup di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya uang. Oke, baik kalau hari, karena kita sudah ada 3 requestan ya ini dari Kak Faridah tadi. Sebentar, dari Kak Faridah. Judulnya tadi Cintamu Cintaku dari Vita Mariana. Oke, langsung saja ya Kelapa Hari, kita dengarkan lagu dari Vita Mariana dengan judul Cintamu Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Pemerintah Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Wih, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang mau request lagu ya, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Untuk sementara kita tidak menggunakan TikTok dulu ya, Kulapa Hari, karena ada beberapa kendala ya tadi, kayak nge-lag gitu dia TikToknya, jadi susah banget buat kita membuka YouTube ya untuk memutarkan lagu requestan Kulapa Hari. Makanya baru kita akan putarkan ya lagu dari Vita Mariana tadi dengan judul Cintamu Cintaku. Selamat mendengarkan.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Kulapa Hari, Kepala Dinas Sosial Barito Selatan, Syahyadani membenarkan 1.524 penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako dari pemerintah pusat kepada warga di kabupaten setempat terindikasi terlibat judi online. Ia berharap sekaligus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya penerima PKH dan bantuan sembako di Barito Selatan, agar tidak terjebak dalam aktivitas judi online karena dampaknya dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Sebab, bila nama dalam kartu keluarga penerima manfaat itu ada yang terindikasi judi online, bantuan PKH dan bantuan sembako dihentikan. Kepala Dinsos Barsel juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan akun maupun data kependudukan, termasuk kartu keluarga, serta tidak

fakta tertentu dapat tercatat dalam sistem pemerintah pusat dan menjadi bagian dari proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Koalisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: baru ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Nih, Kelapa Hari, buat Kelapa Hari yang mau request-request lagu dangdut favorit Kelapa Hari, boleh banget ya. Widi tunggu sampai pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kelapa Hari bisa hubungi kita di WA 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, sembari menunggu requestan dari Kelapa Hari, Widi hadirkan nih lagu dari Dewi Persik dengan judul Mimpi Manis. Selamat mendengarkan.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Baik, Kulapa Hari, buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut ya, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Dan Widi tunggu ya sampai pukul 16, Widi tunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, Kulapa Hari. Oke, Kulapa Hari, selanjutnya nih, Widi hadirkan satu lagu dari... Dari siapa ya yang ramenya lagunya? Lagunya yang ramenya dari King Nasar atau Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting aja deh, lagunya Minyak Wangi nih. Oke, selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Baik, kelapa hari buat kelapa hari nih yang belum bergabung ya bersama Widi di request-request lagu dangdut ya. Boleh banget nih gabung bersama Widi di WA 0811-5201233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Nah, selagi menunggu kelapa hari mau request gitu kan, Widi hadirkan lagu dari Via Palen nih dengan judul Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Bantuan tersebut diberikan kepada relawan damkar Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, serta relawan damkar Kecamatan Parenggean di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan relawan damkar di Desa Pantau, Kabupaten Kapuas.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga senang banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Baik, kulapa hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kulapa hari di sore hari ini kita akan membahas tentang Borneo Sound of Heritage nih. Ini merupakan vibrasi Dawai Dayak yang merupakan pagelaran seni lintas media yang mengangkat pertunjukan alat musik petik khas Dayak, Sape, sebagai poros utama cerita. Nah, pertunjukan ini kelapa hari mengisahkan perjalanan spiritual ya dan juga kultural Kalimantan nih. Mulai dari keheningan hutan rimba nan sakral, kemudian dinamika perjumpaannya dengan zaman modern, hingga lahirnya harmoni baru di mana tradisi ini tidak memudar, melainkan bergetar lebih kuat mengikuti ritme era baru. Nah, melalui setiap getaran Dawai Sape, penonton ini diajak menyelami denyut nadi masyarakat Dayak yang berpadu secara kontemporer dengan alunan musik modern dan juga ekspresi gerak tari. Ini menciptakan simfoni visual dan juga audio yang megah, menjembatani masa lalu dan juga masa depan lewat bunyi. Pertunjukan kali ini menjadikan Sape bukan sekadar instrumen musik tradisional pelengkap, melainkan pimpinan melodi yang mampu beradaptasi, mendominasi, dan bersinergi dengan landscape musik modern ya, tanpa kehilangan jiwa magisnya. Dan kegiatan ini kelapa hari akan berlangsung pada tanggal 12 September ya, kelapa hari. Dan ini berlangsung pada pukul 3 sore sampai pukul 4 sore di Galeri Indonesia Kaya. Nah, itu dia kulapa hari tentang vibrasi Dawai Dayak oleh Uyau Morris ya ini ya. Seniman Uyau Morris yang membawakan keindahan alat musik Sape dari Kalimantan ke Galeri Indonesia Kaya. Selanjutnya, Widi

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, Pak Hari, telah kita ikuti bersama ya komandan azan maghrib bersama Persatu RRI Palangkaraya, dan saatnya kita kembali ke RRI, ke Perempat RRI Palangkaraya.

Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya ya, 95,1 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari, di tengah perubahan zaman ya, ada tradisi leluhur itu tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Di bagian timur Bali ini Kelapa Hari, tepatnya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ya, terdapat sebuah desa tua yang kehidupannya masih lekat dengan tradisi leluhur. Desa ini bernama Tenganan Daud Tukah dan Tukap ya, dan dikenal sebagai salah satu permukiman masyarakat Bali Aga, kelompok masyarakat yang telah mendiami Bali sejak sebelum pengaruh Majapahit berkembang di pulau ini. Kehidupan adat desa ini terus dijalankan lintas generasi Kelapa Hari. Tradisi bukan hanya hadir dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Berbagai aturan dan kebiasaan yang diwariskan leluhur ini tetap dijaga ya di tengah perubahan zaman. Nah, Kelapa Hari, salah satu tradisi yang masih bertahan adalah mesabat-sabatan biu atau perang pisang. Dalam tradisi ini, Kelapa Hari, para pemuda ini saling melempar buah pisang sebagai bagian dari rangkaian upacara adat. Di balik keseruannya ini, ritual tersebut ternyata ya berkaitan dengan proses menuju kedewasaan, sekaligus ini mengajarkan keberanian dan juga tanggung jawab kepada generasi muda. Nah, selain perang pisang, berbagai ritual keagamaan dan adat ini masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Di tengah Bali yang terus berkembang ya sebagai tujuan wisata dunia, Tenganan Dauh Tukat ini menghadirkan sisi berbeda dari pulau ini. Bukan hanya melalui tempatnya saja Kelapa Hari, tetapi juga melalui masyarakat yang terus menjaga adat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, Kelapa Hari, itu dia Kelapa Hari ya, tentang tradisi Bali Aga di Tenganan Dauh Tukat Karangasem. Jadi buat Kelapa Hari, siapa tahu ya mau berlibur ke Bali, boleh banget nih Kelapa Hari mengunjungi Tenganan Dauh Tukat ini di Karangasem. Oke, selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas Kelapa Hari pada petang ini, Widi hadirkan ya satu lagu dari Elin.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya memperkuat langkah antisipasi gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyiapkan ruang oksigen di sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

beberapa hari. Masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di malam ini kita akan membahas atau memasuki ya program Pesona Budaya Borneo Malam, dan kita akan membahas tentang tari Jepen nih beberapa hari. Gerak tradisional yang penuh pesona. Nah, Pak Hari, Kalimantan Timur ini ternyata tidak hanya dikenal dengan alam dan sungainya saja ya. Ada juga berbagai kesenian tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakat. Salah satunya itu adalah tari Jepen. Tari Jepen ini merupakan tarian tradisional ya yang berkembang di lingkungan masyarakat Kutai dan juga pesisir Kalimantan Timur. Tarian ini memiliki hubungan erat dengan kebudayaan masyarakat setempat, serta ini mendapat pengaruh dari budaya Melayu dan juga Islam. Terus dalam perkembangannya ini, tari Jepen ini menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat beberapa hari. Tarian ini dapat ditampilkan ya dalam acara budaya, penyambutan, hingga berbagai kegiatan kesenian. Keunikannya ini terlihat dari gerak tari yang lincah dan juga dinamis, tetapi memiliki kelembutan. Gerakan tangan, kemudian langkah kaki dan juga posisi tubuh ini dilakukan mengikuti irama musik pengiring nih. Nah, musik ini menjadi bagian penting ya dalam pertunjukan Jepen ini, karena irama yang digunakan ini memberikan suasana khas sehingga penonton dapat merasakan ya karakter budaya pesisir Kalimantan Timur. Menariknya lagi nih Kulapa Hari, tari Jepen ini ternyata memiliki berbagai variasi gerakan loh. Beberapa di antaranya ini ya berkembang sesuai kreativitas seniman tanpa meninggalkan karakter tradisionalnya. Kalau kita perhatikan ya Kulapa Hari, ternyata tarian tradisional ini sebenarnya ternyata bukan cuma soal gerakan nih. Di dalamnya ya ada cara masyarakat menyampaikan identitas dan juga nilai kehidupan. Nah, tari Jepen ini menjadi contoh nih bagaimana budaya dapat terus berkembang mengikuti zaman. Generasi muda bisa mengenalnya melalui pertunjukan, festival budaya maupun berbagai kegiatan seni. Jadi, ketika melihat tari Jepen, kita jangan hanya menikmati keindahan gerakannya aja ya Kulapa Hari. Kita tuh harus ingat juga nih kalau setiap langkah dan juga irama itu ternyata membawa cerita tentang masyarakat Kalimantan Timur. Oke, baik Kulapa Hari, itulah pesona budaya Borneo ya yang menarik untuk terus dijaga. Tradisi tetap berakar tetapi tetap bisa bergerak mengikuti zaman. Selanjutnya di Kelapa Hari, Widi hadirkan satu lagu ya dari Jeff dengan judul

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma. Pun hayal sindi ilah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita aja kau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tunah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tunah. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda unanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

beberapa hari kembali di Pesona Budaya Borneo Malang. Kali ini kita menuju Kalimantan.

menarik dalam tradisi ini adalah kegiatan makan bersama. Hidangan disiapkan dan dinikmati secara bersama-sama sebagai bagian dari suasana kebersamaan masyarakat. Ada pula berbagai rangkaian kegiatan budaya yang membuat Robo-Robo ini tidak hanya menjadi ritual

Doa.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
4: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Baiklah Pak Ari, kembali lagi di Pesona Budaya Borneo Malam ya. Dan kali ini kita akan menuju ke Kalimantan Selatan, Kelapa Hari. Kalau biasanya kita mendengar orang bercerita dengan serius ya, Madikin ini justru punya cara yang lebih santai. Seni tradisi masyarakat Banjar ini memadukan sakralisan, pantun, musik, humor, dan juga spontanitas. Madihin ini berkembang dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya, Kelapa Hari. Kesenian ini tuh biasanya dibawakan oleh seorang yang disebut sebagai pamadihinan atau lebih dengan menggunakan alat musik khas seperti tarbang atau rebana. Nah, sejarah perkembangannya ini sangat erat dengan tradisi lisan masyarakat Banjar. Dahulu, Madihin ini hadir dalam berbagai acara masyarakat sebagai hiburan sekaligus sarana menyampaikan pesan. Yang membuat Madihin menarik adalah kemampuan pemainnya dalam merangkai kata secara spontan. Mereka bisa membicarakan kehidupan sehari-hari, kemudian kondisi masyarakat, nasihat sampai persoalan sosial. Uniknya, pesan tersebut sering disampaikan melalui humor, jadi pendengar bisa tertawa tetapi pada saat yang sama mendapatkan pesan yang cukup dalam. Kalau Pak Ari bisa membayangkan nih, seorang pemadihinan berdiri di depan penonton, kemudian memukul alat musik, terus mulai merangkai kata secara langsung. Kalau salah ngomong sedikit aja ya, bisa-bisa malah jadi bahan candaan berikutnya. Kemampuan spontan seperti itu ya Kelapa Hari, itu pastinya membutuhkan kreativitas dan juga penguasaan bahasa yang luar biasa. Madihin ini juga menunjukkan bahwa budaya itu tidak harus selalu disampaikan dengan cara yang kaku ya. Kritik sosial dan nasihat bisa dikemas menjadi hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sampai sekarang, Madihin tetap menjadi salah satu kekayaan budaya Kalimantan Selatan yang menarik untuk dikenalkan kepada generasi muda.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngembantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Kelapa hari, nanas parigi Barito Selatan yang telah terdaftar sebagai produk indikasi geografis, terus didorong untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengembangan kekayaan intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melakukan pendampingan kepada masyarakat perlindungan indikasi geografis dan petani nanas parigi untuk menggali potensi pengembangan produk serta penguatan pelindung merek. Pendampingan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalteng, Laila Rahmawati di Dusun Danau Jutu, Kelurahan Pararapak, Kabupaten Barito Selatan pada Senin tadi sore. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Selatan, Nur Salim, Ketua MPIG Nanas Parigi Barito Selatan Karyadi, tim penyuluh lapangan, anggota MPIG, serta para petani. Dalam pendampingan, tim Kanwil Kemenkum Kalteng memberikan konsultasi mengenai pelindungan merek untuk produk-produk hasil olahan nanas parigi. Pembahasan mencakup pentingnya identitas produk, pemilihan nama merek, klasifikasi barang, hingga strategi pendaftaran merek agar produk yang dikembangkan masyarakat memiliki dasar pelindungan hukum. Demikian Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Baik, Kula Pahari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, Kula Pahari, menghadapi musibah karhutlah yang melanda bumi Tambun Bungay, kantor Basarnas Palangkaraya terus bekerja keras menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action, satu jiwa, satu rasa. Di kantor SAR Palangkaraya, kesehatan pejuang kemanusiaan dijaga melalui pemeriksaan TTV, pembagian masker, dan vitamin. Usai briefing dan pengecekan alat, tim siaga mobile bersiaga penuh di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Kula Pahari, semangat gotong royong juga membara di daerah. Pos SAR Sampit menggelar persiapan dan langsung memadamkan kobaran api di Jalan Cilik Riwut kilometer 11. Sementara, Pos SAR Pangkalan Bun bersama BPBD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Desa Sungai Tendang, Kumai. Mengenai situasi umum, tim SAR gabungan terus bersinergi erat bersama BPBD, Manggala Agni, serta TNI Polri dalam penanganan di lapangan. Mengingat cuaca yang masih panas dan berpotensi memicu titik api baru, diimbau dengan sangat kepada seluruh Kula Pahari agar bersama-sama menjaga alam dan tidak membakar lahan maupun hutan. Sebagai kesimpulannya, dukungan Basarnas di Tanah Kalteng berjalan aktif melalui 3 posko dengan 3 lapis respon, yakni readiness, kesiapan personel dan peralatan, respons, aksi siaga mobile dan penanganan lapangan, serta life safety, keselamatan personel dan masyarakat menjadi prioritas utama. Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun berjuang langsung memadamkan api di lapangan, sementara kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan wilayah rawan. Apabila Kula Pahari memerlukan bantuan darurat SAR atau hendak menyampaikan kabar, silakan hubungi emergency call Basarnas di 115, nomor WhatsApp di 0811-5209-115, serta laman Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah setia menanti kabar bersama Pro 4 RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Kami akan selalu menyajikan update informasi karhutla terkini dari Basarnas untuk Kula Pahari Sekalimantan Tengah. Dan selanjutnya Kula Pahari, kami hadirkan satu karungut dari Marsil Tualan dengan judul Riwut Karuhei. Selamat mendengarkan.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.
6: 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Kepada rekan kami Lian, disilahkan.
7: Selamat pagi hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 8 September 2026. Dimulai pada pagi hari, secara umum diperkirakan cuacanya akan berawan disertai dengan udara kabur akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan berpotensi hujan intensitas ringan di Kecamatan Sebangau bagian selatan dan wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara pada pagi harinya. Kemudian menjelang siang hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang juga masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 98% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapa hari tetap waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kelapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
6: Baik, terima kasih rekan kami Lian untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan selanjutnya kalau Pak Hari, kami hadirkan ya satu karungut dari Yanatan dengan judul Wisata Katingan Hulu. Selamat mendengarkan.

beberapa hari, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 waktu Indonesia Barat nih. Dan saatnya saya, Widyasih, pamit undur diri dari ruang dengar Gulapa Hari. Tapi Gulapa Hari jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya. Karena setelah ini akan ada rekan Anissa Umami yang menemani Gulapa Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Gulapa Hari, saatnya Widi pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Ita.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Pukul 20 lebih 3 waktu Indonesia Barat, masih di edisi siaran hari Senin 7 September 2020 Adam. Saatnya malam hari ini nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So now waktunya untuk kita cerita-cerita banyak ya bersama dengan malam hari kita. Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita akan banyak-banyak cerita juga soal hal-hal terbaru yang terjadi belakangan ini. So what, kira-kira apa aja? Kamu boleh banget kirimin apa aja info terbaru yang mungkin bisa kita bahas, asik, selama kurang lebih 1 jam ke depan di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Mengawali perjumpaan kita, yuk kita dengarkan dulu satu buah drama legenda untuk kamu bersama dengan Sungai Barito.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari, ikut Ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
0: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
2: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

siang. Udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan kusut. Ikan kusut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan kusut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh kusut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan kesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Gimana ikan pesut itu?
1: Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
2: Apa yang Jagau cari?
1: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
2: Maaf, Jagau.
1: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
2: Janganlah Jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang Jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
1: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
2: Jagau.
1: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
2: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja

0: Mutuku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
1: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
0: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
1: Baiklah. Karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi, apa yang harus aku lakukan kepadamu?
0: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
1: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
0: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
1: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
0: Kumohon, jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu, aku ingin melupakannya.
1: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
0: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
1: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
0: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
1: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
0: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya. Hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah. Yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.
2: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
3: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Ah, panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
0: Otong, astaga. Ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
4: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: baru ingat sekarang. Aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: Menyadari kesalahannya yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu bubunya berhasil menangkap ikan usut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Ito!

telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asir Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Suara Budaya Palangkaraya masih bersama dengan 95,1 ya, masih dengan Suara Budaya Nusantara juga. Dan tentunya di malam hari ini masih akan nemenin kamu bareng informasi-informasi seru lainnya juga. Nah, kalau ngomongin yang akhir-akhir ini kita semua alami dan kita semua rasakan belakangan ini ya, tapi kita memang lagi di fase sama-sama melawan atau bahkan berusaha untuk bertahan di musibah yang di Kalimantan Tengah lagi alami, yaitu adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang melanda bumi Tambun Bungay. Dan tentunya kita sudah tidak asing lagi bersama dengan para pahlawan kita, relawan-relawan pemadam kebakaran kita. Salah satunya adalah kantor Basarnas Palangkaraya yang terus bekerja keras menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action, satu jiwa, satu rasa. Di kantor SAR Palangkaraya, kesehatan pejuang kemanusiaan dijaga melalui pemeriksaan TTV atau TTV dengan pembagian masker dan juga vitamin. Nah, usai briefing dan juga pengecekan alat, tim siaga mobile bersiaga penuh di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. And then Kula Pahari harus tahu di mana di balik dari semangat gotong royong ada yang hadir dan juga membara di daerah. Posar Sampit menggelar persiapan dan langsung memadamkan kobaran api di Jalan Jelik Riwut kilometer 11. Sementara Posar Pangkalambun bersama dengan BPBD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Desa Sungai Tendang Kumai. Dan tentunya mengenai situasi umum, tim SAR gabungan terus bersinergi erat bersama dengan BPBD, Manggala Agni serta TNI Polri dalam penanganan di lapangan secara langsung. Mengingat cuaca yang masih panas dan berpotensi memicu titik api baru, ini diimbau dengan sangat kepada seluruh Kula Pahari agar kita semua bersama-sama tentunya ya menjaga alam untuk tidak membakar lahan maupun hutan. Sebagai kesimpulan untuk kita pahami bersama adalah dengan dukungan Basarnas di tanah Kalimantan Tengah berjalan aktif melalui 3 posko dengan 3 lapis respon, yakni readiness atau kesiapan personil dan juga peralatan, kemudian ada response, aksi siaga mobile dan juga penanganan lapangan serta life safety, keselamatan personil dan juga masyarakat menjadi prioritas utama. Tentunya Posar Sampit dan juga Posar Pangkalambun berjuang langsung memadamkan api di lapangan, sementara kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan wilayah rawan. Apabila Kula Pahari memerlukan bantuan darurat SAR atau hendak menyampaikan kabar, silakan hubungi emergency call Basarnas di 115. Bisa banget hubungin di WhatsApp-nya di 0811-5209115. Sekali lagi, bisa di WhatsApp-nya di 0811-5209115. Dan juga bisa diinformasikan di laman Instagram atau bahkan Facebook di @kantorsar.palangkaraya. Tentunya dengan ini semua, kita semua pun harus berpartisipasi dan tentunya tetap setia pula menantikan seluruh kabar terbaru terkait karhutla ini, yang dimana kita sama-sama berharap informasi terkait karhutla ini semakin harinya semakin menurun dan pada akhirnya kita semua bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan dimana kami Perompat RRI Palangkaraya akan terus menyajikan update informasi karhutla terkini dari Basarnas untuk Kula Pahari Kalimantan Tengah.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

Anissa Umami masih nemenin kamu malam hari ini, masih berbagi informasi karena tadi kita juga udah ngomongin tentang karhutlah yang belakang ini jadi kekhawatiran semua orang. Dan ngomongin tentang karhutlah itu sebenarnya bukan cuman sekedar hutan atau bahkan lahan yang terbakar, tapi ini adalah sebuah rumah untuk teman-teman atau bahkan untuk mereka-mereka yang memang menempati atau bahkan memang habitatnya. Sebelum ngomongin siapakah merekanya, ketika kita bisa membayangkan kita lagi tertidur lelap, tiba-tiba ketika kita bangun pagi menemukan rumah kita bahkan sudah habis dilalap api. Itulah yang mungkin dialami banyaknya ribuan orang utan dan juga satwa liar di hutan Indonesia saat ini. Sebenarnya mereka tuh gak punya pilihan, hutan juga jadi salah satu dan bahkan satu-satunya dunia yang mereka kenal. Dan kalau biasanya di setiap musim kemarau, terutama dengan adanya fenomena El Nino ini, waktu meluas, api itu kembali muncul. Dan tentunya ini tuh terjadi di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah, bahkan Kalimantan Timur. Di luar Kalimantan ada Riau, Jambi, sampai ke Sumatera Selatan, menjadi arena yang berulang kali terbakar. Yang hilang sebenarnya bukan hanya sekedar pohon, melainkan rumah, sumber makan, dan juga masa depan dari spesies yang bahkan sudah terancam punah. Nah, ketika ngomongin hutan tropis Indonesia, ini adalah sebuah ekosistem kaya tempat hidup orang utan Kalimantan dan Sumatera. Ada gajah, harimau, burung enggang atau burung tingang kita bilangnya, dan juga jutaan makhluk hidup lain. Dan tentunya ketika hutan ini terbakar, mereka akan kehilangan tempat tidur, makan, dan anak yang bahkan belum bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Tentu api sangat sempat untuk mendekati pusat rehabilitas orang hutan kemarin, yang dimana hewan yang sudah diselamatkan dari ancaman perburuan atau hilangnya habitat kini pun harus menghadapi ancaman baru yang sama mematikan ya. Mungkin banyak orang yang masih memandang hutan ini tuh cuman sebagai lahan kosong yang dimana masih belum diperkembangkan secara modern. Dengan membakarnya saja ini tuh sebenarnya sama dengan membakar rumah orang lain tanpa izin, lalu masih dianggap biasa saja. Dan tentunya ketika kita melihat tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai ratusan ribu hektar, jadi bukan hanya satu atau dua hektar saja, tapi sudah ratusan. Dan tentunya sudah ada tim gabungan, helikopter sampai modifikasi cuaca sudah dikerahkan semuanya ya, untuk sama-sama melakukan pemadaman dan diikuti dengan penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Namun selama pola pembakaran dianggap praktis, ancaman ini tuh sebenarnya akan terus berulang. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang kita khawatirkan bersama. Dengan ini juga satwa tidak bisa meminta kita untuk berhenti atau memadamkan api kita secara terus-menerus, tetapi kita bisa memilih. Kita bisa menolak produk dari lahan pembakaran, yang dimana dengan mendukung konservasi dan juga rehabilitas satwa, mendorong penegakan hukum, menyasar pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang belakangan ini meresahkan kita semua. Dan juga bukan hanya sekedar pelaku kecil di lapangannya saja. Dan tentunya kembali kita remind kayaknya untuk diri kita sendiri ya, untuk ya mungkin belakangan ini tuh agak bikin galau ya, tentang ini tuh sebenarnya siapa, ini itu tuh karena apa sih sebenarnya. Kayaknya bukan waktunya lagi deh untuk kita menyalahkan. Sekarang ini jadi waktu untuk kita membuat sebuah keputusan yang bahkan keputusan kecil pun bisa berdampak, mulai dari memilih produk berkelanjutan hingga menyuarakan isu saat ini yang lagi kita gempur-gempurkan. Bukan begitu kita lihat hutan kita hilang, memulihkannya ini tentu kita tahu tidak sebentar, jadi memerlukan puluhan tahun, bahkan mungkin tidak akan pernah kembali utuh. Tentu kita sama-sama tahu, sama-sama melihat ya, kalau ini tuh sudah menjadi isu nasional dan juga menjadi bencana nasional. Ya, kembali kita pun tetap mendukung seluruh pihak yang juga bekerja keras di lapangan, dan dengan ini juga mungkin dijadikan pelajaran ke depannya untuk kita semua, untuk bisa memahami bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya bukan merugikan diri kita sendiri, tapi juga banyak pihak-pihak yang juga gak dirugikan atas apa hal yang dianggap praktis yang sudah kita bahas tadi. So, menurut kamu sepanjang atau bagian di tahun ini, kira-kira menurut kamu gimana nih?

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, dari MH Tamrin masih nemenin kamu nih dari dalam perjalanan. Mau kemana sih jam 9 malam? Tapi sih kalau kata anak muda sekarang ini mah masih sore. Asik banget nih. Tapi ya ngomongin anak-anak muda sekarang, entah kenapa hari Senin tuh tidak semenakutkan dulu. Gen Z sih gak pernah takut sama Senin ya. Gen Z tuh lebih takut kalau hari Minggunya tiba-tiba gak bisa bangun siang. Ini Gen Z banget sih. And the next, biar hari Seninnya sama kayak Gen Z, malam hari ini kita tidak akan galau-galau. Jadi kita bawa santai Senin kamu bareng dengan Pesona Nusantara Malam. It's here. Tentunya akan ada informasi yang seru-seru, bahkan fakta yang harus banget kamu ketahui malam hari ini. So stay tune bareng kita ya. Kalau tadi sudah ditemani satu lagu bersama dengan Eric Zane dan juga Bram Tobing, kali ini akan lanjut ditemani bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Tapi ya kalau malam kayak gini tuh sebenarnya paling enak tuh dengerin yang mana sih? Kamu tim malam yang dengerinnya slow

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor,

0: Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
1: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Halo, Sis Berta. Kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa, Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos. Lumayan, kan?
3: Iya, lumayan sih. Tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
0: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here Anissa Umami masih nemenin kamu ya di malam hari ini. Waktunya untuk ngasih informasi untuk kamu. Malam-malam ini memang ada aja gitu ya rekomendasi untuk kayak aduh healing enak nih. Aduh, ngeliat story orang lagi liburan nih tengah tahun, udah mau akhir tahun sih sebenarnya ya. Tapi udah punya rekomendasi kah untuk kamu berlibur kira-kira di tahun ini mau kemana? Karena ngomongin pariwisata Indonesia tuh sebenarnya nggak akan pernah ada habisnya. Kamu mau bilang udah jalan gitu ya ke seluruh kota-kota besar yang ada di Palangkaraya atau di Palangkaraya nggak tuh di Indonesia? Pasti ada hidden gem yang bikin kamu tuh mau balik lagi ke kota tersebut. Yes, girls. Tapi kamu harus tahu juga, sebenarnya pariwisata itu tuh nggak hanya diukur dari jumlah kunjungannya saja ya. Apalagi melihat Indonesia sudah berhasil memikat mancanegara. Karena kalau kita ngelihat nilai ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat, kalau kita lihat di semester 1 di tahun 2026 kemarin, devisa pariwisata Indonesia tuh bahkan sudah mencapai di 8,43 miliar US dollar. Gak salah dengar, US dollar ya. Atau bahkan tumbuh di 2,88% secara tahunan. Nah, belanja wisatawan untuk akomodasi, kuliner, transportasi, sampai produk UMKM turut menggerakkan ekonomi lokal juga. Tentunya dengan capaian ini tuh jadi cermin di mana ketahanan sektor pariwisata nasional sekaligus perannya dalam menciptakan manfaat ekonomi itu jauh lebih luas. Kira-kira menurut kamu Indonesia apakah sudah layak untuk dikunjungi kembali bersama dengan teman-teman mancanegara? Asik. Sebelum kenalin ke teman-teman mancanegaranya, kita dulu yang keliling Nusantara kita. Kalau ngomongin tentang keliling Nusantara, kamu paling mau jalan-jalan kemana sih? Di Palangka atau bahkan di Nusantara? Mana nih yang paling mau kamu datangin?

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nisa Umami masih nemenin kamu pukul 21.51 waktu Indonesia Barat. Hai, ada baca berita gak nih belakangan ini? Kayaknya kita semua lagi mengeluhkan hal yang sama. Selain karhutla ini juga, ternyata ada bencana atau bahkan musibah lain juga yang Nusantara khawatirkan belakangan ini. Ya, dimana di samping dari informasi terkait gunung anakan Gunung Krakatau yang dimana ada menyebabkan abu anak Krakatau yang dimana juga mengganggu penerbangan. Nah, dikonfirmasi dari tanggal 7 kemarin yang dimana pada Bandara Soekarno-Hatta dan juga Halim Perdana Kusuma masih berstatus close hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi di tanggal 7 September 2026. Ya, di mana perpanjangan penutupan dilakukan menyusulnya dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap ruang udara di sekitar wilayah penerbangan. Airnav Indonesia pun terus memantau kondisi sebaran abu vulkanik dan juga menginformasikan bahwa aeronautika secara dinamis dengan mengutamakan keselamatan penerbangan. Yang dimana koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dilakukan terus-menerus untuk memastikan informasi kondisi ruang udara dan layanan navigasi tersampaikan tepat waktu. Ini tuh yang menjadi alasan banyak sekali informasi bahwa teman-teman kita yang mungkin sedang melakukan perjalanan luar kota dari kota asalnya cukup kesulitan untuk kembali ke kota asalnya karena ditutupnya penerbangan ini juga. Tapi di samping dari ini juga tentu ada pertimbangan keselamatan dalam penerbangan yang diutamakan dari teman-teman pemangku kepentingan. So, kembali kita berharap semoga ini cepat berlalu dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia pun bisa melakukan aktivitasnya kembali tanpa ada halangan tentunya ya. Dan tentunya kami masih akan terus menginformasikan updatean terkait anak Gunung Krakatau yang dimana informasi ini akan langsung nanti disampaikan bersama dengan Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya masih menemani kamu di malam hari ini dengan cerita-cerita lainnya juga. Stay tune bareng kita in Suara Budaya Palangkaraya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur!
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bertemu lagi malam hari ini masih bersama dengan Anissa Umami pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk kamu istirahat sih, iya. Jangan mentang-mentang hari Senin target langsung dikejar semuanya. Kamu tuh sebenarnya perlu banget loh untuk istirahat. And next masih nemenin kamu di pukul 22 waktu Indonesia Barat ini. Bebas nemenin kamu kerja, nemenin kamu lipat baju, nyuci baju, lemburan semuanya, or lagi dalam perjalanan, it's fine. Yang penting kita semua dalam keadaan yang aman dan stay safe ya buat teman-teman semua. Hati-hati. Siapa tahu salah satu dari pendengar Umami malam hari ini adalah pahlawan kita semua, pahlawan karhutla yang sedang berjuang memadamkan api. Tetap semangat teman-teman ya. Kami tahu banyak sekali pengorbanan yang dilakukan teman-teman, dan sepertinya ucapan terima kasih pun tak cukup dari kami. Dan tentunya kami akan selalu mendoakan seluruh pahlawan kita di lapangan gitu ya, dengan bersama-sama berharap semoga ini cepat berlalu gitu. Dan tentunya di pukul 22 waktu Indonesia Barat ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan drama radio atau mini drama ya. Tapi kita akan hadir bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi terlebih dahulu. Cus, awali dulu perjumpaan kita dengan Ria Amalia. Asik, lagunya bikin dejavu karena lagu ini tuh sebenarnya udah pernah viral. Asik, udah pernah viral juga dan kembali viral di sosial media kita. Yuk, bersama dengan Ria Amalia dengan Cinto Jandibale.

Hai, global hari pukul 22.09 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah informasi, you much know informasi ini. Karena selain karahutla, ini juga kayaknya akhir-akhir ini lagi diberbincangkan masyarakat. Siapa yang belakangan ini ikut ngantri bensin? Kayaknya mau kemana-mana juga mikir akhir-akhir ini ya. Aduh, ini lah bensin lagi susah banget. Entah kenapa aktivitas malah kesana kemari. Tapi untuk memberikan informasi masih terkait tentang uraian antrian panjang BBM, ada 4 SPBU di Palangkaraya yang sudah diberikan kebijakan pemerintah. Nah, kira-kira kebijakannya apa tuh, Mami? Ya, di mana antrian yang kita lihat ini tuh didominasi oleh warga yang memilih mengisi bahan bakar jenis Pertalite tentunya ya. Sementara itu, pengisian Pertamax sebenarnya masih relatif tidak terlihat mengalami antrian yang panjang. Tentunya, untuk menguraikan kepadatan, pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan Pertamina memperpanjang jam operasional 4 SPBU hingga 24 jam. Tuh, jadinya 24 jam, teman-teman. Nah, keempat SPBU tersebut meliputi SPBU Jalan Cilikriwut kilometer 12, SPBU Jalan Diponegoro, ada SPBU di Jalan Setaji, dan SPBU di Pahandut Seberang. Tentunya ini tuh jadi opsi ya untuk kita sebagai masyarakat yang mungkin memilih untuk tidak ingin terjebak di dalam antrian pada siang hari. Karena ini udah asap panas, say. Dengan ada kebijakan ini, bisa juga teman-teman memanfaatkan waktu di malam hari hingga dini hari untuk mengisi BBM. Kalaupun di dari pagi sampai siang sampai sore ini ada kegiatan, it's fine, bisa banget ikut antri BBM di malam hari dan juga dini hari gitu ya. Tapi semoga hari-hari kedepannya tidak ada deh ini ya antrian yang begitu panjang, biar semua juga nggak sampai malam-malam banget nih buat ngisi bensinnya gitu ya. And now nanti masih akan hadir bersama dengan informasi tentunya dari Kota Cantik Palangkaraya yang nemenin kamu malam hari ini.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu ya, bareng dengan Anissa Umami. Sesuai janji, kalau tadi kita kan bilang malam hari ini akan nemenin kamu juga bareng dengan mini drama. It's here, it's time, waktunya untuk dapetin janji itu juga. Dan langsung kita akan dengarkan mini drama After This dengan judul Satu Langit Tiga Doa. Kita hadirkan untuk kamu.

Pernah gak sih kalian ngebayangi satu sore di Palangkaraya, tapi suasananya campur aduk? Jadi gini, bulan Februari ini cuacanya lagi syahdu banget. Musim hujan, tapi semarak perayaan hari besar keagamaan tetap terasa di lingkungan permukiman. Ketika lampion merah bekas Imlek kemarin masih goyang-goyang ditiup angin, di masjid terdekat orang-orang lagi siapin perlengkapan sholat tarawih hari pertama Ramadan. Dan satu lagi, umat Katolik bersiap untuk merayakan Rabu Abu. Nah, inilah obrolan di teras salah satu rumah. Kita dengerin yuk, ada Pak Faris, Bu Maria, sama Koh Achan. Tiga orang yang lagi asik ngobrol santai sambil menyeruput secangkir teh manis.

0: Alhamdulillah, hawa sore ini dingin sekali ya. Rasanya tenang banget menyambut hari pertama puasa besok. Bu Maria, kok acan?
1: Iya, Pak Faris. Saya juga merasa damai sekali. Kebetulan hari ini juga hari Rabu Abu. Lihat nih, tanda abu di dahi saya ini loh pengingatnya. Kalau kita asalnya dari debu ya akan kembali jadi debu.
2: Waduh, luar biasa pokoknya tahun ini. Saya baru saja selesai beres-beres sisa perayaan Imlek kemarin. Pak Faris sudah mulai puasa. Bu Maria sudah mulai masa Prapaskah. Di toko saya juga cuannya mantap kali. Ulma dan jeruk mandalin laris manis.
0: Itulah indahnya kita di sini kok. Kemarin ulun bantu pasang lampion di depan toko Ko Acan. Malam ini mungkin halaman toko Ko Acan bakal ramai buat parkir kendaraan jemaat yang sholat tarawih kok.
1: Tapi jujur ya, Pak Faris, Ko Acan, saya agak segan gitu mau masak yang bau-bau menyengat gitu di dapur. Takut ganggu yang lagi puasa.
0: Loh, kenapa harus segan, Bu? Justru itu ujiannya. Puasa itu bukan minta dunia berhenti berputar buat kita, tetapi kita yang belajar menahan diri di tengah dunia yang tetap berjalan. Masak saja, Bu. Aroma masakan pian itu berkah buat penciuman, asal jangan diantar ke ulun siang-siang.
2: Betul itu. Saya juga tadi mau nawarin sisa jeruk mandalin ke Bu Maria, tapi baru ingat di Katolik lagi pantang dan puasa ya.
1: Iya kok, kami di Katolik ini selama 40 hari memang ada pantangan. Saya pantang daging dan pantang belanja baju baru di toko oranye, kuning, hijau, pokoknya yang stop check out check out itu loh. Jadi ya uangnya bisa disisihkan buat derma atau bantu tetangga yang lagi membutuhkan.
2: Wah, ini milip-milip ya. Intinya semua agama ajarkan kita buat lem diri sendiri. Saya rasa Tionghoa ini pun diajarkan. Keberuntungan itu datang kalau kita bisa berbagi dan jaga harmoni sama alam dan sesama.
0: Dengar itu, sebentar lagi maghrib. Ko Acan, Bu Maria, terima kasih lah sudah menemani ulun mengobrol. Tahun ini rasanya istimewa sekali. Intinya, kita berbeda cara ibadahnya, tetapi tujuannya satu, yaitu jadi manusia yang lebih baik.
1: Betul, Pak. Berbeda keyakinan itu seperti warna-warna di kain benang bintik khas Kalimantan Tengah ya, Pak. Kalau cuma satu warna, tidak jadi motif yang indah ya.
2: Aman sudah kalau begitu. Nanti malam, saya kirimkan buah-buahan segar ke rumah Pak Faris buat stok bulan puasa. Dan buat Bu Maria, buat buka puasa kecilnya. Tidak ada daging, tenang saja lah.
3: Sore itu gak ada yang merasa lebih suci atau lebih benar sendiri. Yang ada cuma 3 orang tetangga yang saling jaga perasaan. Semuanya melebur jadi satu dalam harmoni. Ternyata toleransi itu sederhana ya. Cukup dengan gak keberatan sama keberadaan orang lain.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, tentunya masih bersama dengan informasi dari Nusantara. Kamu tahu nggak sih, mungkin kita sering banget dengerin banyak sekali strategi-strategi atau bahkan program yang bertujuan untuk penurunan stunting di Indonesia. Nah, ada salah satu kabupaten yang dimana memperlihatkan hasil yang begitu luar biasa. Mungkin ini salah satu keberhasilan dari upaya yang sedang digencar-gencarkan juga oleh pemerintah tentunya ya. Salah satunya ada di Kabupaten Klungkung di Bali yang mencatat penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat di tahun 2024, angkanya menunjukkan di 5,1%, tentunya sudah terendah nomor 1 di Indonesia. Pencapaian ini tentu membuat Kabupaten Klungkung turut dikejar sederetan penghargaan di tingkat nasional, termasuk dari wakil presiden kita, ada Bapak Gibran Raka Buming Raka pada tahun lalu. Yang dimana ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kabupaten-kabupaten lain juga ya, sebenarnya strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam merealisasikan capaian impresif ini? Yuk tentunya ya, nanti kita akan bahas ini sama-sama, kira-kira apa yang bisa dilakukan bahkan kita sebagai masyarakat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Malam hari pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami. Ya, tentunya semakin malam semakin mellow aja obrolan kita ya. Sebenarnya kalau tadi kita melihat ya obrolan kita, kayaknya kita berjanji untuk tidak menggalau deh. Tapi sih Ginzi kayaknya enggak ngegalauin tentang pasangan lagi, enggak sih. Mereka lebih ngegalauin kayak, aduh nih sebenarnya arahnya kemana? Woi, udah kayak film nih, ayah ini arahnya kemana tuh nanti jadinya ya. Tapi Umami tadi baru dapat sebuah kalimat yang manis banget untuk kita serapi dan kita pahami sama-sama. Karena balik lagi ya, sebuah kalimat, sebuah motivasi atau bahkan sebuah sastra ini tuh bisa dimaknai berbeda-beda di setiap individunya. Nah, buat kamu yang mungkin belakangan ini lagi overthinking sama masa depan, lagi overthinking sama hal-hal yang sebenarnya tidak harus secepat mungkin untuk kamu kejar, tapi entah kenapa di umur kamu sekarang itu memang dituntutkan untuk punya pencapaian sesegera mungkin gitu ya. Overthinking itu pasti gitu ya, tapi tidak membuat untuk kamu patah semangat tentunya. Nah, kalimat ini berbunyi, ketika seseorang menang maka ia akan menjadi arang, ketika ia kalah maka ia akan menjadi abu. Dan tentunya di kehidupan yang hanya satu kali ini, marilah memilih untuk menjadi air dan juga udara. Kira-kira dari kalimat berikut tadi juga, apa yang bisa kita terapkan, bisa kita pahami dengan kekhawatiran kita belakangan ini. Masih ditemani bersama dengan Pesona Tundekullah ya, yang akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

B 奖。Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Beberapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Selasa 8 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua di edisi hari ini Selasa, tertanggal 8 September 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di kesempatan pagi hari ini kita ucapkan selamat memulai aktivitas pagi Kulapa Hari semua. Yang mungkin ingin melakukan aktivitasnya di pagi hari ini ya, mungkin ada yang mau siap-siap pergi bekerja, pergi berolahraga ya, meskipun di luar masih ada kabut asap yang lumayan agak kurang dari hari-hari sebelumnya. Tapi tetap jaga kesehatan Kulapa Hari, tetap produktif juga di pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Buddha yang sudah kita siap hadirkan untuk Kulapa Hari semua. Dilanjutkan nantinya juga akan ada mimbar agama Buddha bersama Big

Selamat pagi pendengar. Berjumpa kita dalam Religi Pagi Agama Buddha bersama Bhikkhu Santacitto dengan judul Dari Banyaknya Ajaran Buddha, Dari Manakah Kita Harus Memulai Belajar?

Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada yang bertanya, ajaran Sang Buddha begitu luas, mempunyai banyak poin dhamma. Pertanyaannya adalah, dari manakah terlebih dahulu kita hendaknya mempelajari dan mempraktekkan ajaran beliau? Menjawab pertanyaan demikian, kita harus mengingat bahwa pada dasarnya dhamma itu merupakan satu kesatuan. Sang Buddha mengatakan, Sya tabi bikawe maha samudo ekaraso lonaraso ewa mewa imasming dhamma vinaye ekaraso vimutiraso. Wahai para biku, seperti halnya samudra yang luas memiliki satu rasa, yaitu rasa asin atau rasa garam, demikian pula di dalam dhamma dan vinaya, di dalam ajaran Sang Buddha, hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. Melihat bahwa ajaran Sang Buddha hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan, maka kita bisa mempelajari, bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha dari manapun yang kita merasa cocok, dari manapun yang kita merasa sesuai. Kalau misalnya Anda ingin belajar, ingin mempraktekkan misalnya dana terlebih dahulu, silakan. Tetapi nanti ketika belajar mempraktekkan dana, pada akhirnya juga mengetahui ternyata praktek sila, praktek meditasi juga dibutuhkan. Demikian pula, kalau misalnya Anda merasa cocok, merasa sesuai untuk mempraktekkan sila, mempraktekkan moralitas, silakan. Tetapi nanti juga akan tahu, ternyata perdana juga dibutuhkan. Ternyata praktek meditasi juga dibutuhkan. Ternyata pengembangan kebijaksanaan juga dibutuhkan. Demikian pula kalau Anda mungkin merasa ingin belajar dan mempraktekkan lebih dalam mengenai meditasi.

0: juga silahkan. Tapi nanti Anda pun juga tahu, ternyata berdana, praktek sila, pengembangan kebijaksanaan juga dibutuhkan dalam belajar dan mempraktekkan dhamma demi tujuan kita mempraktekkan dhamma. Oleh sebab itu, kita bisa memulai dari mana saja yang kita merasa cocok, kita merasa sesuai, karena pada dasarnya indah ajaran Sang Buddha, karena pada dasarnya rasa dari dhamma tidak lain adalah pembebasan. Mengapa rasa dari dhamma adalah pembebasan? Karena semua ajaran Sang Buddha dari berdana, sila, samadhi, panya, apapun itu, ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk terbebas dari kemelekatan. Pembebasan batin dari kemelekatan itulah yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada kedamaian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan dhamma yang pertama sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan rasa kecocokan kita, untuk selanjutnya kita bisa menambah pengetahuan praktek dhamma sedikit demi sedikit.
1: Demikian Religi Pagi Agama Buddha. Semoga damai dan sejahtera selalu menyertai kita.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
1: ya. Ngambil lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oh Lai. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
4: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
3: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Kuliner bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Ya, Gula Pari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalteng turun langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menyisir area terbakar sepanjang sekitar 3 km. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan karhutla yang terjadi di kawasan dengan karakteristik lahan gambut. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan penanganan karhutla di kawasan gambut masih menjadi tantangan bagi petugas karena api tidak hanya terlihat di permukaan tetapi kerap tersimpan dan menjalar di bawah permukaan tanah, dan kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu serta penanganan yang lebih intensif. Jadi Kapolda Kalteng ini terjun ke lokasi pemadaman karhutla di lahan gambut. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, Gelap Hari, berjumpa kembali bersama saya Roy yang menemani Gelap Hari semua di Pro 4 RRI Palangkaraya ya. Dan tentunya Gelap Hari menghadapi musibah karhutla yang melanda Bumi Tambun Bungai. Kantor Basarnas Palangkaraya ini terus bekerja sama ya, menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action, satu jiwa satu rasa. Di kantor SAR Palangkaraya, kesehatan pejuang kemanusiaan dijaga melalui pemeriksaan TTV, pembagian masker dan vitamin usai briefing dan pengecekan alat. Dan tim siaga mobile bersiaga penuh di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Kulang Pisau. Dan Gelap Hari, semangat gotong royong ini membara ya di daerah Pos SAR Sampit, menggelar persiapan dan langsung memadamkan kobaran api di Jalan Cirikriwut kilometer 11. Sementara Pos SAR Pangkalan Bun bersama BPPD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Desa Sungai Tendang Kumai. Dan mengenai situasi umum, tim SAR gabungan terus bersinergi erat ya bersama BPPD, Manggala Agni serta TNI Polri dan penanganan di lapangan mengingat cuaca yang masih panas dan berpotensi memicu titik api baru. Dan dihimbau dengan sangat kepada seluruh Gelap Hari agar bersama-sama untuk menjaga alam ya, tidak membakar lahan maupun hutan. Dan sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Tanah Kalteng berjalan aktif melalui 3 posko dengan 3 lapis respon, yakni red lines, kesiapan personil, peralatan respon, aksi siaga mobile dan penanganan lapangan, serta life safety, keselamatan personil dan masyarakat menjadi prioritas utama. Jadi untuk Gelap Hari, apabila memerlukan bantuan darurat SAR atau hendak menyampaikan kabar, silakan hubungi emergency call Basarnas 115 atau nomor WhatsApp di 0811 520 9115.

0: Kamu denger, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kula hari ada kabar menarik ya dari Bali yang berkaitan dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kabupaten Kulungkung ini mencatat capaian yang cukup mengesankan dalam upaya menekankan angka stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Kulungkung tercatat sebesar 5,1%. Angka tersebut menjadi yang terendah ya di Indonesia pada periode tersebut. Capaian ini tentu tidak datang begitu saja. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak terus mendorong program pencegahan dan penanganan stunting agar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, keberhasilan tersebut ini juga membawa Kulungkung mendapatkan sejumlah penghargaan di tingkat nasional. Salah satunya penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tahun sebelumnya. Kalau kita melihat persoalan stunting ya, penanganannya memang tidak cukup hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan. Pencegahan perlu dimulai sejak sebelum kelahiran, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak. Dan capaian Kulungkung ini menjadi contoh ya, bahwa persoalan stunting bisa ditekan ketika pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat bergerak bersama. Dan menariknya keberhasilan tersebut bukan hanya soal angka persentase yang turun, tetapi juga bagaimana semakin banyaknya anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari Bali untuk Nusantara, Kulungkung menunjukkan bahwa kerja bersama dengan konsisten dalam memperhatikan kesehatan generasi masa depan dapat menghasilkan capaian yang membanggakan.

0: perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau gak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, Gulabari Dinas Kehutanan Dishut Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng melalui posko Karhutla terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Pada Jumat 4 September 2026, petugas melakukan pemadaman di 10 titik di Kota Palangkaraya. Berdasarkan laporan harian posko Karhutla Dishut Kalteng, lokasi pemadaman tersebar di sejumlah kelurahan, yaitu Jalan Adoni Samad, Kelurahan Panarung, dan Jalan RTA Milono kilometer 6,5, Kelurahan Langkai, Jalan Simpe Karuhai 3, dan Jalan Hiu Putih 34, Kelurahan Bukit Tunggal. Pemadaman ini dilakukan di Jalan Karanggan kedua, Karanggan 21, Kelurahan Tanjung Pinang, Jalan Kalibata, Kelurahan Menteng, Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Sabaru, dan Jalan Dunis Tuan, dan Kelurahan Bukit Tunggal. Dengan tambahan penanganan tersebut, kumulatif kegiatan pemadaman Karhutla sepanjang 2026 mencapai 712 titik dengan luas area yang telah dipadamkan sekitar 274,8 hektar. Dari laporan hasil posko Karhutla di Sud Kalteng, ada 712 titik api. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.